0: Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau rakyat tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Nah, proses pembukaan lahan gimana Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakitan.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas didominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Aristi di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melakukan

0: termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan ya, informasi terkait dengan nilai tukar uang asing untuk mata uang Singapura, dolar dan ringgit Malaysia hari ini. Siapa tahu ada yang

Hari ini akan bepergian ke negeri jiran Malaysia atau baru dari Malaysia, mau nukar ringgit atau juga mau jalan-jalan ke Singapura ya. Kali ini informasinya kami hadirkan untuk Anda. Dan mendengar informasi kali ini terkait dengan nilai tukar Singapura dolar ya, beli di kisaran 13.974 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 13.995 rupiah per 1 dolar. Kemudian untuk ringgit Malaysia, beli di kisaran 4.363 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.382 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga Rp2.502.843 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

Kembali lagi pendengar masih dengan beragam informasi pagi hari ini untuk Anda semuanya yang tengah disibukkan dengan berbagai pekerjaannya atau juga yang lagi siap-siap ibu pada siap-siap mau ke pasar mungkin, dan juga sudah ada nih bahan-bahan untuk mulai mempersiapkan santap siangnya sambil bekerja, sambil juga kami temani Anda dengan beragam informasi pagi hari ini. Kali ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan pro-rakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Dan pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin kemarin bahwa pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan.

0: Eh, kamu kenapa, Ci?
1: Kayaknya hari ini aku batal vaksin, Ma.
0: Lah, kenapa? Kamu sakit?
1: Udah tahu, Ma. Tiba-tiba pula dingin seluruh badan Cici.
0: Tiba-tiba kamu sakit karena panik atau takut divaksin booster?
1: Dua-duanya, Ma.
0: Ci, dengar tuh.
2: Soalnya lanjut masih terkait efek ini dok ya. Ternyata banyak yang takut juga ininya efek dari booster.
3: Kita terlalu banyak mendapat informasi dari luar yang mungkin kevalidan kesahnya dan ke apa namanya keilmiahannya susah untuk dipertanggungjawabkan. Khawatir dengan booster yang ketiga. Mestinya kita berpikir 1-2 aman. Mestinya 3 lebih aman karena dosisnya juga hanya setengah saja diberikan.
1: Ma, Cici kayaknya sudah enakan.
0: Yakin?
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

Masih bersama kita di Nunukan pagi hari ini, menemani Anda semuanya yang lagi disibukkan dengan berbagai rutinitas pagi. Kali ini pendengar, informasi terkait dengan pemerhati perlindungan konsumen Antoni Lutfi Arifin menilai kasus beras fortifikasi bermasalah, bukan sekedar persoalan administrasi pelabelan. Menurutnya persoalan tersebut menyangkut kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Antoni juga mengatakan bahwa masyarakat membeli beras fortifikasi dengan kepercayaan terhadap klaim tambahan kandungan gizi pada kemasan. Nah, karena itu ketidaksesuaian klaim dengan kandungan produk dapat berdampak terhadap kepercayaan konsumen. Dan perlindungan konsumen juga harus mencakup pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, sementara produsen yang patuh perlu terlindungi dari dampak praktik pelaku usaha lain. Dan juga sebelumnya Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap ada 25 merek beras fortifikasi bermasalah milik 11 pelaku usaha. Temuan tersebut mencakup ketidaksesuaian administrasi, nilai gizi, dan juga mutu produk.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

pendengar dimanapun Anda berada. Demikian beragam informasi pagi hari ini telah kami hadirkan untuk Anda. Dan saya kira dulu kebersamaan kita di Nunukan Pagi. Nantinya ada tim Nunukan Siang yang bertugas yang bakal menemani Anda dengan beragam informasi dan juga berbagai program acara sepanjang siang hingga sore hari nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti Nunukan Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita ketahui bahwa memang ekonomi keluarga tidak selalu harus dimulai dari modal yang besar. Kadang yang dibutuhkan adalah pengetahuan, kebiasaan menabung, dan lembaga yang tumbuh bersama anggotanya. Hari ini kita mengenal lebih dekat namanya Kredit Union Daya Lestari atau lebih dikenal dengan CUDL. Ini sebuah lembaga keuangan berbasis koperasi yang membawa semangat pendidikan. Selain itu ada swadaya, di dalamnya juga lengkap dengan solidaritas. Nah, benarkah CU ini bukan sekedar tempat meminjam uang, tapi juga tempat belajar mengelola keuangan dan membangun kemandirian ekonomi keluarga? Nah, itulah pagi ini yang akan kita kupas tuntas dalam obrolan siang kali ini di era renungan bersama Bapak Ambrosius. Selain itu juga ada yang tidak kalah menarik, Christian John, merupakan manajer CUDL, tempat pelayanan kita Jaya Nunukan. Dan pendengar, nantinya kalau Anda punya pertanyaan seputar CU Daya Lestari, tabungan, pinjaman, pengelolaan keuangan keluarga maupun cara menjadi anggota, nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami di layanan telepon 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945. Dan dialog kita ini dipancarluaskan melalui 3 gelombang frekuensi di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan bagi masyarakat Indonesia yang berada di Tau Malaysia mendengarkan siaran ini, dan Anda punya keluarga yang ada di Nunukan, Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami. Dan Anda bisa menyaksikan langsung melalui RRI Digital, Facebook, dan YouTube yang kami siarkan langsung. Dan Anda bisa bertanya di bawah kolom komentar ini bersama dua narasumber kita yang sudah ada di studio Radio Republik Indonesia Nunukan. Selagi nanti Anda bisa bergabung di 0811-5311-945. Saya ke Pak Ambrosius dulu ya Pak ya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ambrosius, ini yang cukup menarik. Kita mulai dari yang paling mendasar. Sebenarnya itu apa ini Kredit Union Daya Lestari, dan apa yang membedakan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, Pak Ambrosius?
2: Baik, selamat pagi Mas Rusdi.
1: Ya.
2: Selamat pagi juga seluruh masyarakat pendengar RRI Nunukan. Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita. Mas Rusdi, terhadap siap pertanyaan itu, kita mulai dengan pemahaman bahwa CU itu suatu gerakan. Dia bukan lembaga keuangan yang hanya tempat orang datang meminjam dan kemudian pergi.
1: Ya.
2: Lalu tiap bulan kita pergi tagih. Tidak. Tidak. Dia adalah suatu gerakan yang membangun spirit untuk semua anggotanya bahwa untuk membuat ekonomi, menciptakan ekonomi keluarga itu, kita harus berprinsip seperti petani. Dimana petani itu kan tidak mungkin pagi dia tanam, sore dia petik.
1: Ya.
2: Tetapi dia mulai dengan menanam, mulai dengan membangun lahan, menanam, merawat, dan pada waktunya, pada masanya dia akan panen dengan penuh sukacita. Disitulah prinsip yang membedakan CU ini, kami punya Kredit Union Daya Lestari ini, dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan yang lain. Dimana lembaga keuangan lain hanya dia menyiapkan uang, lalu orang datang, siapapun dia, asal dia datang dengan meyakinkan bahwa dia mau pinjam dan kemudian bisa mengembalikan dengan sesuai dengan ketentuan, sudah cukup. Kalau CU tidak,
1: yeah,
2: dia harus menjadi anggota. Dan di dalam keanggotaan itu dia mengenal benar dulu. Maka CU tidak hanya menyiapkan dana, dia bukan lembaga cuma hanya meminjam, tetapi dia tempat untuk membangun karakter, membangun prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip semangat solidaritas bersama dengan anggota. Itulah yang membedakan lembaga ini dengan lembaga-lembaga lain.
1: Baik. Ya. Pak Merusus, ini CEO ini kan dikenal dengan istilah semangat gotong royong dan kebersamaan. Nah, yep. Kira-kira bagaimana prinsip ini kalau diterapkan dalam kehidupan anggota sehari-hari, Pak Ambrosius?
2: Terima kasih. Semangat gotong royong itu mesti dipahami secara mendalam dengan mendasar, yaitu semangat saling membantu.
1: Ya.
2: Semangat saling membantu bukan berarti kemudian tanpa istilahnya orang datang dia susah lalu kita datang bantu lalu kita pergi dan tidak tahu siapa yang tadi membantu. Tidak.
1: ya.
2: Jadi di dalam CU ada yang namanya prinsip solidaritas.
1: Solidaritas.
2: Ya, solidaritas itu dibangun semangat bahwa dari 56 ribu anggota yang tersebar di dua provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ketika ada anggota di titik manapun asal dia itu anggota dan hari ini dia Tuhan panggil dia, maka pada saat itu ahli warisnya bisa menerima dana yang sudah merupakan dana sumbangsi, dana partisipasi dukungan terhadap anggota yang sedang kedukaan itu, yang nilainya cukup bagus, cukup besar. Hari ini kalau ada anggota yang meninggal, ahli waris menerima 20 juta.
1: 20 juta.
2: Ya. Dan itu adalah salah satu contoh konkret bagaimana CU membangun prinsip solidaritas saling mendukung dalam suka maupun dalam duka. Nah itu, itu kira-kira begitu.
1: Baik, saya mau tekankan lagi nih Pak Ambrosius.
2: Ya.
1: Ada tiga pilar utama koperasi kredit ini, yaitu pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Tadi kan solidaritas sudah dijelaskan.
2: Benar.
1: Nah, bisa dijelaskan Pak secara sejarahan ini makna dari tiga pilar, tapi cukup dua pilar saja karena solidaritas sudah disampaikan, pendidikan dan swadaya itu Pak, bagi anggota CEO.
2: Ya baik, terima kasih Pak Mas Rusdi, kepada pendengar sekalian. Orang itu kalau dia jalan dalam kegelapan pasti dia tidak tahu kapan dia jatuh dan kapan dia bisa ini. Jadi kita mesti memahami itu. Pendidikan itu kan seperti lampu yang membimbing orang untuk dia sedang naik kapal yang benar atau dia salah kapal ini.
1: Yeah.
2: Dia

0: Kan begitu. Dia sedang berada di satu tempat yang lembaga yang baik atau ini. Jadi CU itu kan punya prinsip itu menganut tata kelola yang teratur, yang bersih, yang rapi, yang memang benar-benar ini. Jadi oleh karena itu pendidikan itulah kita menyampaikan kepada anggota ini loh. Kamu mau menjadi anggota ini. Inilah ya. CU. Kita memperkenalkan CU itu sebagai satu lembaga yang dia paham. Oh ya, berarti saya itu. Jadi pendidikan itu membangun prinsip memahami, mengenal, dan kemudian mencintai. Prinsip tak kenal maka tak sayang. Itu yang penting itu. Jadi di pilar pendidikan itu menjadi pilar yang paling penting dalam CU, karena anggota itu tidak hanya datang menitipkan uangnya kemudian kapan dia perlu dia datang ini, tapi dia mengenal bahwa kan begini. Salah satu yang kami bangun di CU itu begini. Kalau kamu mau maju, gunakan prinsip CU, yaitu kalau menyimpan itu bukan dari sisa belanja, tetapi belanja itu sisa dari menabung. Jadi kalau dapat uang, tabung dulu, sisihkan untuk tabung dulu, sisanya baru untuk belanja. Karena kalau pakai prinsip sisa belanja, tidak pernah akan sampai, tidak pernah akan sisa belanja itu. Apa lagi ibu-ibu kalau sudah lihat itu ada lipstik baru, ada ini macam-macam, selesailah sudah. Jadi di CU Mas Rudi dan pendengar sekalian, kami menanamkan kepada anggota melalui pendidikan itu, kalau dapat uang, dapat gajian suami, dapat uang itu tabung dulu, sisanya baru belanja. Yang gagalnya kita menabung itu selama ini adalah belanja dulu, sisanya baru nabung. Ternyata tidak pernah ada sisa. Nah, itu. Saya kira itu. Makasih. Lalu berkaitan dengan yang kedua, kan tadi itu pendidikan. Yang kedua namanya
1: swadaya.
0: Jadi begini Mas Rusdi, inilah yang membedakan CU ini dengan lembaga keuangan lain. Bahwa kalau ada lembaga koperasi atau apapun namanya, itu ada orang yang punya uang. Saya ini orang kaya, saya titipkan uang di satu lembaga itu, apakah namanya bank atau namanya koperasi, lalu orang datang meminjam. Kalau CU tidak. Semua anggota lah yang punya uang itu. Jadi 1 triliun 200 miliar saat ini, di tahun 2026 ini Mas, di bulan September ya, bulan Agustus tadi laporannya, itu sudah kami punya aset secara ini itu 1 triliun 200 miliar sekian. Itu milik siapa? Bukan milik si Toke ini, si Indo. Itu milik dari 56 ribu anggota sekian itu yang punya. Dengan mulai dari dia menabung 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 200 juta, 200 ribu. Dan itu sejak 2001 sampai hari ini, yang dari 23 anggota awal dengan modal 23.500, hari ini sudah menjadi 1 triliun 200 miliar sekian. Dari 23 orang hari ini menjadi 56 ribu sekian orang. Merekalah yang punya uang. Merekalah pemilik CU. Nah itu. Jadi tidak ada yang bilang orang yang punya saham titip. Tidak. Semua anggota adalah pemilik. Mereka menerima setiap saat, setiap bulan menerima yang namanya, kalau di koperasi lain kan namanya CSHU. Kalau kami namanya balas jasa simpanan.
1: Balas jasa simpanan.
0: Jadi, itu swadaya. Swadaya itu adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Begitu.
1: Artinya ini bagaimana membantu masyarakat mengubah pola pikir,
0: pola
1: Pak ya?
0: Pikir, pola
1: dari pikir. Meminjam untuk memenuhi kebutuhan, menjadi meminjam untuk membangun kehidupan dan usaha. Oke, baik. Luar biasa pendengar dimanapun Anda berada, CU ini yang sebelumnya hanya didirikan terdiri dari 23 orang, saat ini detik ini sudah mencapai 65 ribu orang. Dan dulunya pada tahun 2021 dan saat ini sudah 2026, 5 tahun yang lalu, saat ini dan detik ini, jumlahnya yang tadinya modal
0: 23 juta
1: sekian sekarang sudah mencapai nilai yang cukup fantastis, 1,2 triliun. Hampir setara dengan APBD Kabupaten Nunukan. Ini untuk wilayah Kaltim dan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dua provinsi ini bergabung memang sesuatu hal yang mungkin pada waktu pendirian dianggap yang biasa-biasa saja, namun sekarang menjadi luar biasa. Apakah Anda hanya jadi penonton, atau Anda hanya menjadi pendengar, atau Anda hanya melihat-lihat saja, atau Anda bagian daripada CU, semua
0: silakan bergabung.
1: Ada di tangan Anda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi?

0: pertanyaan tentu dari Anda untuk Anda, dan Anda akan menikmati. Baik, saya ke Ibu Christina John.
1: Ya.
0: John Bu ya, betul ya.
1: Ya?
0: Oke, okay. Manager CUDL tempat pelayanan kita di Jaya Nanokan. Baik, Bu Christina, ini cukup menarik sekali. Tadi sudah ada 5 poin penting yang disampaikan Pak Ambrosius, mulai dari sejarah CU, kemudian dari jumlah awal hingga dana yang ada saat ini, kemudian 3 pilar yang dikembangkan, semuanya menyatu dan sekarang sudah dirasakan manfaatnya. Bahkan masyarakat yang tergabung di dalamnya yang tidak diminta-minta mendapat musibah, ada dana yang disiapkan oleh CEO sekitar 20 juta. Nah, ya. Bu Christina, sekarang kita masuk ke sisi layanan. Nah, apa saja produk simpanan yang tersedia di CEO ini, Daya Lestari? Dan yang paling menarik ini, siapa saja yang bisa memanfaatkannya, Bu Christina?
2: Saya luruskan tadi ya, untuk CUD Lestari ini berdiri dari tahun 2001. Jadi perjalanan CU ini cukup panjang, 25 tahun untuk tahun 2026.
0: 2001
2: ya Mas, ya. Tadi klarifikasi ya.
0: Bukan 2021 ya.
2: Bukan.
0: 2001.
2: Jadi 25 tahun sudah perkembangan CU ini, mulai dari yang dana hanya sekian juta, lalu berkembang menjadi sebuah aset dan sampai dengan 1,200 sekian triliun ya tadi ya.
0: Baik, Bu Christine, sebelum dijawab tadi ke sisi layanan yang saya tanyakan, siapa sih pencetus awal ini CU sampai berdiri kayak seperti ini?
2: Ya, tentu ada latar belakangnya yang masuk ya.
0: Tadi belum diceritakan Pak Ambrosius ya?
2: Iya, benar.
0: Bu Christine mau jelaskan atau Pak Ambrosius? Biar masyarakat tahu ini.
1: Jadi,
0: siapa
2: Pak? Boleh Pak Ambrosius ini.
0: Memikirkan ini barang ini.
1: Mas Rusdi, para pendengar sekalian, CU ini pencetus atau rumah awalnya jauh dari tempat kita. Ya, pencetusnya ini seorang wali kota di Jerman.
0: Jerman.
1: Ya.
0: Di
1: Jerman pada waktu itu berlatar belakang musibah, berlatar belakang situasi ekonomi sosial pada saat itu di mana. Warga Jerman pada saat itu oleh karena salju berlebihan panen gagal. Ya, karena kegagalan panen masyarakat hidupnya susah. Lalu sebagai wali kota beliau memikirkan untuk bagaimana membantu warga yang susah dengan mengumpulkan donasi-donasi dari orang-orang kaya. Ternyata dalam perjalanannya itu yang dibantu tetap miskin. Yang membantu lama-lama bilang, lama-lama kami juga ikut miskin ini. Maka beliau terinspirasi oleh kondisi itu, kemudian berpikir bahwa ternyata manusia itu tidak bisa maju, tidak bisa mandiri, tidak bisa berkembang kalau dia menadah. Prinsip di Islam kan begitu ya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
0: Betul.
1: Dan itu yang kemudian beliau kembangkan, bahwa orang itu hanya bisa maju kalau dia menolong dirinya sendiri. Dan mau menolong orang lain. Nah itu, jadi menolong diri sendiri dan pada saat yang sama dia juga bisa menolong orang lain. Prinsip itulah yang kemudian dia membentuk yang namanya CU ini. Jadi saya punya uang, datang tabung di situ, simpan di situ, yang perlu datang ambil, pinjam dengan kewajiban-kewajiban yang diatur, tetapi dengan tata kelola yang bagus, yang dari Jerman itu kemudian orang Amerika lihat bagus ini, orang Swedia lihat bagus ini, dan akhirnya orang Indonesia pun lihat bagus, sampailah dia didonorkan. Nah itu dan ini yang dari ada satu orang almarhum sudah Bapak namanya Aje Tantingo. Beliau ini warga anak kelahiran Kalimantan Timur, merantau di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat lah dia lihat yang kok bagus ini CU ini. Lalu izin maaf, beliau ini pulang ke Samarinda, ketemu dengan Bapak Uskup Samarinda. Nah ini sudah, Bapak Uskup ini kemudian kumpulkan para pastor. Kalau kamu mau umat jemaatmu ekonominya bagus, ini lakukan ini. Jadi mulai dari situ. Maka terkumpullah 23 orang 23. Di tahun 2001 tadi, dengan 23.500 rupiah. Tetapi 23.500 itu dibagi

0: dipinjamkan, dibayar dan seterusnya. Mm-hmm. Dan akhirnya sampai dengan tahun 2026, dari 2001 sampai dengan 2026, 25 tahun perjalanannya, terangkumlah masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang waktu itu kita masih satu. Mm-hmm. Itu 56 sekian ribu orang itu, dengan tabungan mereka, dana mereka, aset mereka itu tadi itu 1,2 triliun tadi. Oh. Itu.
1: Baik, wah ini panjang juga ceritanya, Pak ya, ya sejarahnya. Sejarahnya ya. Artinya kerja keras dia akan pernah mengkhianati hasil.
0: Ya, benar, ya.
1: Baik, saya langsung ke Bu Christina lagi nih, Bu.
2: Oke.
1: Saya ulangi pertanyaannya, Bu. Kita masuk di sisi layanan, apa saja produk simpanan yang tersedia di CU Daya Lestari dan siapa saja yang bisa memanfaatkannya, Bu Christina?
2: Iya. Produk layanan yang diciptakan oleh CU Daya Lestari tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga serta mendisiplinkan anggota untuk mandirian ekonominya sendiri bagi dia ataupun keluarganya ya.
1: Yeah.
2: Tentunya produk pelayanan ini didasarkan atas dasar-dasar kebutuhan anggotanya. Uh-huh. Jadi bukan sekedar CU itu mengeluarkan produk lalu begitu saja, tetapi anggota memakai produk layanan ini dalam bentuk simpanan, dasarnya adalah bagaimana mengenali kebutuhan dan perencanaan untuk masa depan kita melalui tabungan. Nah, tabungan yang ada di CU itu kan tadi berdasarkan kebutuhan ya. Kebutuhan itu kita dapat pelajari dari siklus hidup kita, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, bahkan kita berbicara sampai ke generasi yang akan datang. Dari produk-produk ini atau simpanan yang disediakan oleh CU sudah menjawab kebutuhan anggotanya. Jadi tinggal bagaimana anggotanya mempersiapkan masa depan mereka melalui tabungan rutin setiap bulan. Jadi ada 15 produk simpanan yang ada di CU. Mulai dari simpanan saham. Simpanan saham itu adalah simpanan kepemilikan, bahwa tanda atau bukti bahwa mereka adalah anggota CU. Dan produk simpanan non saham yang dapat mereka pilih untuk menyiapkan kebutuhan masa depan mereka. Ya, jadi ada 15 produk. Lalu simpanan produk layanan berupa pinjaman juga ada ya. Jadi pinjaman ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada anggota CU dalam meningkatkan usaha produktif ya, lebih ke usaha produktif agar anggota ini dapat mendapatkan hasil keuntungan dari usaha produktif ini, dari pinjaman ini berarti menjawab kebutuhan anggota. Gitu.
1: Oke. Baik, Ibu. Tadi kan sudah disampaikan. Nah, apakah tersedia produk simpanan yang bisa dipersiapkan khusus untuk pendidikan anak nih? Kemudian kebutuhan masa depan termasuk keuangan keluarga lainnya. Dilani yang Bapak Ibu sampaikan tadi tuh.
2: Oke, jadi dari yang 15 produk itu tadi sudah termasuk, sudah menjawab termasuk itu untuk dana pendidikan, ada namanya tabungan TAS ya. Jadi diperuntukkan untuk persiapan ya, untuk anak di jenjang pendidikan baik dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Lalu ada juga simpanan Sinata yang peruntukannya adalah untuk persiapan untuk menambah aset. Lalu untuk persiapan dana pensiun ataupun hari tua. Nah, itu simpanan Sinata namanya, simpanan dana lestari. Lalu ada juga persiapan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti persiapan untuk membangun rumah atau membeli rumah atau membeli tanah atau merenovasi bahkan membeli unit kendaraan atau macam-macamnya. Jadi ada banyak macam tergantung kebutuhan anggota, bagaimana mereka merencanakan keuangan mereka lewat produk-produk ini. Begitu Mas.
1: Kompleks sekali barang ini Pak ya.
0: Mau
1: dibilang bank bukan juga, tapi semuanya di ada. Dalam ada
0: menunya banyak.
1: Iya, bisa dikatakan ada 10 lembaga bergabung menjadi satu di dalam ini ya. Kalau ini luar biasa ini. Terus terang saya baru kali ini mendengar Pak nama CEO dan ini sebuah peluang luar biasa karena investasi yang jangka panjang, kemudian tidak muluk-muluk, mungkin lebih mudah untuk perseratannya. Nah, ini Pak, untuk kebutuhan apa saja nih anggota dapat mengajukan pinjaman, khusus yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan produktif? Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk anggota meminjam pinjaman atau gimana?
2: Yang untuk pinjaman di CU ya.
1: Jadi di CU.
2: Pinjaman di CU perlu kita pahami bahwa pinjaman ini kan artinya pinjam adalah kredit ya.
1: Yeah.

0: Nah, kredit ini kan berasal dari bahasa credo atau credere yang artinya percaya ya. Maka bisa disimpulkan bahwa DCU ini adalah pinjaman diberikan itu atas dasar kepercayaan.
1: Yeah.
0: Itu yang pertama. Lalu atas kepercayaan ini maka dibuat dalam satu ikatan perjanjian, yaitu namanya pinjaman tadi. Tentu ada syarat-syarat dan ketentuan yang kita lakukan. Nah, pinjaman yang kita peruntukkan untuk anggota adalah yang kita prioritaskan adalah untuk mensejahterakan anggotanya ya,
1: yeah,
0: dalam pinjaman produktif. Nah, pinjaman produktif ini lah tadi yang untuk meningkatkan pendapatan anggota, mm-hmm, mendapatkan keuntungan. Di salah satu mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup mereka bisa dari pendapatan itu bisa membuat membiayakan biaya hidup mereka,
1: mereka.
0: Gitu, dan keluarga, mm-hmm, dan mendapatkan keuntungan tadi. Jadi dari keuntungan itu mereka juga bisa mengembalikan pinjaman itu juga, mm-hmm, gitu. Nah, pinjaman produktif ini mempunyai plafon limit untuk anggota melakukan pinjaman itu sebesar 1 miliar. Dengan bunga, mm-hmm, yang cukup kompetitif dengan pihak-pihak lain antara 0,71% hingga 0,29%.
1: Oh.
0: Jadi di bawah 1%. Jadi ada pinjaman produktif untuk pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, baik itu secara pribadi atau kita kenal dengan UMKM ya.
1: Iya, UMKM.
0: Atau ada juga yang namanya usaha kelompok usaha binaan yang memang khusus untuk yang anggota yang berkelompok dalam satu jenis usaha yang sama.
1: Oh, gitu. Baik, ini Bu Christina, paling menarik ini. Bagaimana proses ini memastikan bahwa pinjaman yang diberikan ini benar-benar sesuai dengan kemampuan anggota. Jangan sampai diberikan bantuan ternyata justru menjadi beban baru bagi anggota keluarga yang meminjam ini.
2: Betul.
1: Ya, tentu ada proses yang harus betul-betul cermat nih. Bagaimana Ibu Christian?
0: Jadi CU juga mempunyai prinsip kehati-hatian ya Mas ya. Jadi enggak sembarang oh ini mau pinjam langsung kita kasih bahwa sertifikat 10 langsung dicairkan gitu ya. Jadi enggak gitu. Jadi proses awalnya itu tadi adalah bagaimana CU membuat prinsip kehati-hatian ini dengan cara proses analisis yang panjangnya dan mendalam. Nah, biasanya di CU mempunyai analisa atau analisis itu yang namanya 5C.
1: Mm-hmm.
0: 5C ini mengukur bagaimana kemampuan membayar, bagaimana watak anggota ini, kemudian status pinjamannya untuk apa, keperluan pinjamannya untuk apa, lalu penilaian barang jaminan, lalu apakah ini pinjaman digunakan untuk hal-hal yang ilegal atau tidak. Nah, jadi ada analisis 5C ya namanya.
1: Mm-hmm. 5C.
0: Itu intinya prinsip yang analisis itu menjaga keamanan lembaga dan tidak menjadi beban bagi anggotanya. Jadi terukur dalam arus kasnya anggota. Ketika kita analisis wawancara kan kita akan menanyakan oh pendapatan kita itu berapa, sumber pendapatan dari mana saja, apakah dapat pendapatannya dari mingguan, bulanan atau seperti apa. Nah, lalu kita juga menganalisis pengeluarannya. Jadi dari analisis tersebut kita dapat memastikan bahwa anggota ini punya kemampuan membayar,
1: mm-hmm,
0: ya. Jangan sampai mereka nanti kita kasih di luar kemampuan mereka.
1: Yeah.
0: Jadi standar kita itu adalah memang kemampuan membayar. Jangan sampai melebihi dari kemampuan membayar kita memberikan pinjaman ini.
1: Baik. Ini menarik. Ibu, ini kan kita sudah berada di era digital nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah, apakah si Uda Lestari ini sudah menyediakan layanan digital atau aplikasi yang seperti di Google Play Store bisa di-download untuk memungkinkan anggota memantau atau melakukan transaksi keuangan biar lebih praktis, lebih mudah, kayak
0: lebih fleksibel gitu ya.
1: Kayak kalau yang punya ATM BNI atau ini BRI pakai BRIMO, kalau BNI ada istilahnya kayak gitulah. Apakah kita ada seperti itu, Pak, atau mau direncanakan atau gimana? Silakan.
0: Iya, tentu Mas Rusdi. Jadi di era digitalisasi yang sekarang kan dan serta modern, maka pelayanan juga harus menjadi lebih mudah dan praktis.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi CU Daya Lestari yang dulu sistemnya manual, sekarang itu boleh digunakan melalui genggaman saja, yaitu melalui aplikasi mobile SCT CU Daya Lestari, yaitu Super App.
1: Oh.
0: Jadi mobile SCT Super App.
1: Super Ad, ya. Itu downloadnya di mana, Bu?
0: Di Play Store.
1: Oh, Google Play Store juga.
0: Benar-benar. Jadi sama seperti kayak mobile banking pada umumnya. Jadi kita anggota dapat melakukan transaksi seperti membayar pinjaman, menabung, atau transfer antar bank atau pembelian-pembelian.
1: Baik.
0: Ini pulsa dan lain-lainnya.
1: Ibu bisa diperlihatkan di kamera untuk pemirsa, bentuk aplikasinya itu gimana? Okay. Silakan Ibu di kamera biar enggak membayangkan, enggak meraba-raba.
0: Iya, betul. Okay.
1: Jadi, bentuk aplikasinya kayak gini lah.
0: Jadi aplikasinya seperti ini ya.
1: Oh.
0: Jadi cukup kita download saja, lalu yang terpenting karena sekarang juga kan informasi dan akses kan bisa saja dari mana saja, dan kita juga menjaga keamanan data sehingga tidak juga kita semata-mata mendownload lalu mengaktifkan ini tanpa mengkonfirmasi stop terlebih dahulu. Jadi harus ada kita konfirmasi prosedurnya, datang ke kantor atau telepon stopnya dulu gitu kan untuk melakukan aktivasi.
1: Iya. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, SIU ini memang cukup kompleks dan cukup mudah, dan tetap mengikuti perkembangan zaman di era digital saat ini. Ternyata sudah ada aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store seperti tadi yang diperlihatkan. Namun untuk mendapatkan itu, Anda terlebih dahulu harus menjadi anggota.
2: Anggota.
1: Ya. Tentu untuk menjadi anggota ada syarat-syarat tertentu. Ya. Silakan Pak Ambrosius atau Bu Kristina.
0: Silakan Pak Ambrosius.
1: Karena tadi kita berbicara sejak awal sampai saat ini terkait tentang sejarah, anggota, dan keunggulan-keunggulan yang dipersiapkan oleh SIU. Namun saat ini masyarakat mendengar, apa sih syaratnya menjadi anggota? Saya mau jadi anggota nih kalau kayak begini nih. Ya, gimana itu Pak Amrus? Silakan Pak Amrus.
2: Terima kasih Mas Rusdi, pendengar sekalian. Jadi menjadi anggota itu mudah. Ya. Untuk menjadi anggota, si warga ini datang saja ke kantor dan ke Jalan Cut Nadin ya.
1: Cut Nadin
2: di depan gereja Sion.
1: Sion.
2: Ya, ada apa namanya di situ, CUDL Lestari, CUDL. Dan di sana ada form yang harus di ini. Kewajiban awalnya itu adalah si anggota mengisi datanya, mengisi data formulirnya yang sudah disiapkan, dan ada kewajiban untuk ini, bukan kewajiban untuk memberi ke CU, tetapi itu miliknya anggota. Contoh, dia harus mempunyai uang anggota, tanda anggota itu uang pangkal namanya, itu 1 juta rupiah, ya kan. Lalu ada dana tabungan-tabungan lain yang memang ada 5 buku yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan kami. Itu di CU ada namanya MO itu adalah manual operasional. Yang disitulah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan CU. Melalui di dalam manual operasional itulah kita mensyaratkan segala sesuatunya. Nah, itu atau boleh dikata itu undang-undangnya lah. Gitu. Ya, pasal-pasalnya. Nah, dan kalau dia mempunyai uang 1.800.000 maka dia menjadi anggota penuh hari itu. Tetapi ternyata Pak, saya tidak punya uang 1.800.000. Tetapi bolehkah saya? Boleh. Nah, dia hanya punya uang paling tidak 700. Ya, sekarang malah 500 ya Bu ya?
0: Iya, 500.
1: Iya, 500.
2: Itu dia boleh. Nah, lalu bagaimana untuk memenuhi yang sisanya 1.300.000? Maka ada yang namanya di sana itu ada namanya pinjaman menambah simpanan. PMS. Atau istilah lamanya namanya pinjaman progresif.
1: Ya, pinjaman progresif.
2: Pinjaman progresif ini adalah pinjaman yang dilakukan oleh anggota pada saat dia menjadi anggota. Pertama untuk memenuhi kecukupan syarat menjadi anggota yang belum terpenuhi dengan uang tunai yang ada pada anggota, atau sekaligus dia menambah simpanannya. Minimal pinjaman awal itu adalah 1.500.000, maksimalnya 50 juta.
1: Maksimal 50 juta.
2: Ya. Jadi kalau saya hari ini datang ke sana, saya punya uang 500 dan saya mau menjadi anggota, tetapi saya mau supaya saya punya simpanan langsung, maka dia boleh meminjam minimal 1.500.000 atau 2 juta. Nah, tetapi sekalianlah daripada ini, nah itu dia bisa langsung. Nah, itu yang namanya pinjaman menambah simpanan. CU memberlakukan untuk mengukur karakter dan kemampuan anggota melalui ini. Jadi tidak bisa dia datang menyimpan 1.800.000 tadi lalu dia bilang oke, saya mau pinjam, bawa pulang. Tidak bisa.
1: Tidak bisa.
2: Tidak bisa. Dia harus pinjam simpan dulu.
1: Iya.
2: Dengan meminjam simpan itu, dua hal bisa dilakukan. Pertama, simpanannya bertambah.
1: Iya.
2: Yang kedua, karakternya bisa diukur. Dia bilang, saya pinjam 5 juta. Saya simpan. Lalu, ini saya akan bayar sesuai dengan ini, saya akan bayar 1 tahun.
1: Nah, iya, iya.
2: Apakah dia setia dalam 1 tahun untuk menyelesaikan, atau dia bisa di CU, dia boleh lebih cepat dari itu, tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah.
2: CU tidak menggunakan prinsip bank penalti, tidak, tidak. Anggota yang mau bayar lebih cepat menyelesaikan pinjamannya, itu adalah anggota yang malah diukur sebagai memiliki karakter yang bagus. Nah itu, jadi tidak ada sistem penalti. Nah, dia bayar lebih awal, lebih cepat dari masa yang ditandatangani, yang sudah dikontrak, itu menjadi salah satu ukuran, sehingga itu menjadi jaminan bahwa dia kalau mau minjam lagi, ya ini orang anggota ini karakternya bagus, dia jujur, dia memang. Nah itu, jadi pinjaman menambah simpanan itu adalah pinjaman yang dilakukan anggota pada saat dia awal menjadi anggota, dan itu untuk menambah simpanan asetnya dia. Tetapi pada saat yang sama, lembaga mengukur karakter anggota, memastikan anggota ini memang anggota yang bagaimana, seperti itu.
1: Baik, ya. Ini saya mau ambil gambaran nih, Pak.
2: Ya.
1: Ini ada masyarakat nih,
2: ya.
1: Mungkin dia ingin berinvestasi, setiap bulan dia 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ketika sampai 10 tahun, ingin mengambil, anggaplah nih simpan, ingin mengambil investasi itu, apa yang dia dapat ceritanya? Apakah dari 1 juta, 1 juta hingga 10 tahun nih, per bulan dimasukkan 1 juta, 1 juta, apakah ada tambahan bunga yang dia dapat atau seperti apa? Atau ada perlakuan khusus yang didapatkan?
2: Bagus, terima kasih. Jadi simpanan itu kan aset.
1: Aset.
2: Ya kan? Artinya dengan dia menabung, dia menambah asetnya.
1: Iya.
2: Artinya dia berhak mendapatkan yang namanya sisa hasil usaha, atau yang disebut dengan balas jasa simpanan.
1: Balas jasa simpanan.
2: Ya, yang perhitungannya dilakukan tiap bulan.
1: Oh.
2: Ya, itu. Itu yang membuat, jadi anggota bisa saja mengecek di rekeningnya atau di anunya, bahwa tiap awal bulan, ya kan, itu nilai simpanan dia, di aset dia itu bertambah. Itu berdasarkan jasa dia atau aset dia yang ada di sana. Nah itu satu. Sehingga kalau menggambarkan bahwa kalau saya menyimpan tiap bulan 1 juta, 10 tahun saya mau, itu ya ini barang sudah berlaku secara rutin tiap bulan diperhitungkan. Sehingga yang tadi yang disebut oleh Ibu Christina, Ibu manajer, bahwa di CU itu ada yang namanya simpanan untuk hari tua.
1: Hari tua.
2: Nah itu. Jadi kalau saya punya uang di CU katakanlah 100 juta, maka saya seperti orang pensiun lah. Bulan-bulan saya sudah dapat balas jasa simpanan yang dikeluarkan oleh CU, dan saya boleh ambil itu untuk biaya hidup. 100 jutanya tetap aman, kan begitu? Nah itu, seperti itu, Pak. Ya, pemahamannya.
1: Baik.
2: Karena si anggota itu adalah pemilik, maka kekayaan CU adalah kekayaan dia. Nah itu, pemahamannya begitu.
1: Baik, semakin besar dana yang disimpan di dalam CU, semakin besar keuntungan yang didapat dari bagi hasil berdasarkan jumlah uang yang ada. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang punya dana, silakan simpan saja ke sana. Daripada setiap bulan Anda menyimpannya, nanti lama-lama terkuras habis tanpa Anda perlu memikirkan kemana Anda berinvestasi. Cukup Anda menyimpan dan CIU akan mengelola dengan baik, dan insya Allah keuntungannya jelas, dan kita untuk kita, dan di situ saling membantu, banyak sekali manfaat di dalamnya. Baik, silakan di 0811-5311-945. Pak, saya baca WhatsApp yang masuk masyarakat bertanya. Mana dia? Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Danang dari Sebatik. Oh, ini masyarakat Sebatik ini.
2: Ya.
1: Kalau di Nunukan ini kan masyarakat banyak menggantungkan penghasilan dari usaha kecil seperti perdagangan, pertanian, sektor rumput laut. Nah, apakah CU ini dapat

0: kantornya ada di Nunukan, di Jalan Cutnyadin atau Pasir Putih. Tetapi kami juga punya pelayan atau aktivis anggota yang bekerja di Sebatik atau berdomisili di Sebatik.
1: Oh.
0: Namanya Pak Yosep Bala.
1: Pak Yosep Bala.
0: Pak Yosep Bala itu berdomisili di atas di Lourdes ya.
1: Lourdes.
0: Ya Lourdes ya. Terhadap pertanyaan Mas Danang, saya bisa memberi gambaran begini. CU menyediakan atau saya kalau bombastisnya begini. Saya suka yang bombastis ya. Kalau Mas Danang mau pinjam di CU ada yang namanya pasca bayar.
1: Pasca bayar.
0: Ya, pasca bayar. Artinya pinjam dulu bayarnya sesuai dengan kontrak. Mau 1 tahun, mau 6 bulan, itu tergantung kepada usaha apa. Saya kasih contoh, kalau menanam jagung itu kan 3 bulan sudah
1: panen.
0: Ya. Kalau dia meminjam dengan tujuan menanam jagung, maka dia pinjam dengan masa kontrak misalnya 3 atau 4 bulan. Setelah dia panen, jagungnya jual, baru bayar.
1: Nah, itu.
0: Jadi inilah program CU yang mendorong ekonomi, membangun ekonomi anggota. Nah, jadi kalau Mas Danang mau dengan usaha misalnya rumput laut, nah boleh, silakan.
1: Ya.
0: Kan rumput laut kan 50 hari sudah panen. Silakan. Jadi ada yang pinjam dulu, bawa dulu, menjadi usaha dulu, baru kita bisa transaksi atau penyelesaian kewajibannya setelah panen. Itu ada programnya yang namanya melalui tadi yang disebut oleh Ibu Manajer, namanya kelompok usaha binaan.
1: Ya.
0: Melalui kelompok usaha binaan yang mereka yang punya usaha sejenis, apakah bersama di rumput laut, apakah bersama di kelapa sawit, itu mereka boleh. Saya kemarin di Sekalayan, di Sungai Ular, saya ketemu dengan warga anggota kami di sana yang memang mereka adalah petani kelapa sawit. Saya bilang silakan bantu kelompok. Kalau butuh pupuk, pupuk kan berarti itu pohonnya sudah ada. Pohonnya sudah ada, tinggal buat, tapi karena butuh perawatan, silakan bantu kelompok. Kita siapa mau pinjam untuk kebutuhannya berapa? Untuk pupuk, untuk racun, supaya 3 bulan, 4 bulan kemudian bayar kembali. Itu ada. Tidak ada masalah. Yang penting jadi anggota dulu.
1: Jadi anggota dulu. ini luar biasa manajemennya sih ini. Canggih sekali ya. Sudah menyiapkan semua persiapan. Baik, Pak Danang di Sebatik, mudah-mudahan bisa memahami penjelasan Pak Ambrosius. Kalau berminat segala. Nanti, Pak, bisa disampaikan Pak. Nomor telepon ketika masyarakat mendengar mau menghubungi untuk lebih lanjut.
0: Silakan, Bu.
1: Mungkin penasaran kali ya, ingin menelpon di RRI, mungkin agak ragu-ragu. Lebih baik langsung menelpon ke kantor. Silakan, Bu, disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.
2: Jadi kita mempunyai nomor kantor atau layanan WA ya. Jadi konsultasi online itu boleh. Jadi menanya-nanya kan dulu atau wawancara, misalnya ada anggota yang mau lakukan pinjaman, boleh nanti konsultasi online ya melalui WA atau nomor telepon di 0821 4925 5583.
1: Oke, satu kali lagi Bu, diulangi biar masyarakat mendengar lebih jelas.
2: Ulangi 0821 4925 5583.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti ketika Anda merasa masih ragu terkait tentang penjelasan yang ada saat ini, tadi nomor ada langsung disampaikan, Anda bisa komunikasi langsung, silakan tanyakan yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan dan beban dalam hati Anda, bagaimana untuk menjadi anggota. Nah, mungkin bagaimana kalau terkait tentang masalah pendidikan tadi sudah dijelaskan, masalah swadaya sudah dijelaskan, terkait tentang untuk penitipan menjadi aset Anda di sana berapa tahun lamanya semua sudah dijelaskan. Kalau masih ada yang masih bingung dan belum jelas, atau Anda bisa datang langsung ke alamat yang disampaikan tadi ke Jalan Cutnyadin, Pak ya.
0: Jalan Cutnyadin.
1: Di samping gereja.
0: Di depan berhadapan berseberangan dengan gereja Sion.
1: Gereja Sion pokoknya.
0: Pasir Putih.
1: Pasir Putih. Mudah Anda dapat ketika tanya dengan masyarakat sana akan Anda diberikan petunjuk. Baik, Pak, saya kembali baca ya.
0: Siap.
1: Ini WA masuk.

0: Wah, Mama Ani nih. Ini Mama Ani. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak penyiar dan narasumber. Saya Mama Ani mau bertanya katanya. Nah, bagaimana CU Daya Lestari memastikan dana anggota dikelola secara aman, transparan dan profesional? Terima kasih. Ya. Untuk narasumber. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sejak awal, tapi ya, silakan Pak dijelaskan lagi,
1: Ibu,
0: biar lebih mengena ke Mama Ani.
2: Oke, terima kasih Mama Ani ya, atas pertanyaannya ya.
0: Ya. Ya,
2: untuk mengenai keamanan dan transparansi di CU,
0: ya,
2: kita mempunyai sebuah sistem tata kelola yang diawasi secara berlapis ya tentunya. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa CU mempunyai badan hukum,
0: ya,
2: di mana tertuang dalam badan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda, yaitu Pusat Kredit Union CU Daya Lestari yang ada di Samarinda,
0: yeah,
2: Kalimantan Timur ya. Pada tahun 2003
0: ya,
2: punya badan hukum. Lalu untuk pengawasan berlapisnya itu mulai dari pengurus, pengawas, bahkan di tingkat kantor cabang atau tempat pelayanan seperti kita didudukan ada yang namanya komite CUDL ya,
0: yeah,
2: seperti Pak Ambers ini adalah kan komite. Itu artinya perwakilan pengurus yang berada di kantor cabang.
0: Oh.
2: Ya, jadi perwakilan pengurus pusat yang ada di kantor cabang atau tempat pelayanan. Nah, mereka lah yang mengawasi bagaimana struktur keuangan ini atau menjalankan aktivitas dan pengelolaan dana anggota ini memenuhi kaidah-kaidah MO, manual operasional atau ketentuan manual prosedur kita yang ada di CU ya. Jadi dari tata kelola ini juga mempunyai sebuah jaringan atau gerakan di bawah naungan pusat koperasi CU yang ada di Indonesia, yaitu di Pontianak. Jadi Puskop Cuina itu adalah
0: pusatnya di ya, Pontianak ya.
2: Iya, jadi kita di bawah naungan koperasi
0: sekunder.
2: Ya, gitu. Jadi mereka itu
1: kalau kita kan primer.
0: Ya,
2: betul. Jadi secara legalitas dari badan hukum, lalu bisa juga dari kesehatan keuangan. Diaudit secara per tahun oleh akuntan publik dan dilaporkan dalam kegiatan rapat anggota tahunan.
0: Oh,
2: jadi transparansi dan keamanan serta profesionalisme dari CU sendiri sudah sangat jelas dalam aturan-aturan yang dibawa Kementerian Koperasi langsung dari pusat gitu.
1: Saya mungkin tambahkan terus
0: iya,
1: ini
0: siap.
1: Penting untuk pertanyaan Ibu Ani ya,
0: bagus Bu,
1: sekali
0: ya.
1: Mama Ani.
0: Mama ya. Ani, iya.
1: Jadi CU yang hari ini ada di Nonokan dan saat ini sedang on di RRI ini adalah lembaga yang mempunyai struktur yang memang sudah baik ya. Jadi kami itu ada 43 CU primer yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, yang kemudian di bawah naungan namanya Puskop Cuina, artinya pusat koperasi CU
2: Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Oh.
1: Itu yang ada di
0: Pontianak gitu.
1: Pontianak.
2: Oh,
1: yang hari ini itu sesuai dengan laporan tahun lalu ya,
0: iya.
1: Itu jumlah anggotanya 600 ribu sekian
0: ya,
1: dengan asetnya juga 600 triliun ya.
0: Iya.
1: Nah, sehingga berlapis ini Pak. Nah, untuk CU Daya Lestari itu di tahun 2018
0: ya,
1: itu karena berada di dua provinsi itu badan hukumnya tidak lagi dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Ya, karena dia berada beroperasi di dua wilayah provinsi sehingga tidak boleh dengan asetnya yang begitu besar, maka surat izin dan setelah proses pengawasan dan sebagainya sekarang itu langsung di Kementerian Koperasi.
0: Ya.
1: Pak. Jadi artinya ini sebagai satu jawaban terhadap apa yang disampaikan Mama Ani tadi bahwa lembaga ini secara profesional mengelola dana anggota dengan sistem manajemen yang bagus yang mana secara rutin tiap 3 tahun melakukan yang namanya strategi planning. Strategi planning itu adalah proses untuk mengatur bagaimana lembaga ini ke depan. Dia tidak boleh tenggelam di hiruk pikuknya lembaga-lembaga keuangan yang ada. Dia tidak boleh karam. tetapi dia tetap berlayar membawa anggota menuju ke tujuan keuangannya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Siap. Bu Kristina, Pak Amrosius, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas, kita perbincangkan terkait tentang masa rasio daya lestari, karena ini sebuah peluang yang cukup besar, sebuah pintu untuk membuka masa depan, untuk membawa masyarakat yang dulunya bingung bimbang kemana arah, sekarang sudah ada arah, sudah ada tujuan, rasio daya lestari jawabannya. Karena waktu menunjukkan pukul 10:55 menit waktu Indonesia Tengah. Bu Kristian, ada waktu closing statement masing-masing 1 menit, silakan Pak Amrosius, Bu Kristian, Kristina, silakan.
1: Baik, saya dulu ya.
0: Iya,
1: saya. kepada seluruh warga dimanapun siaran ini bisa ditangkap, saya menyampaikan terima kasih kalau Anda sudah mendengarnya. Dan kalau saya lebih bersyukur lagi kalau hari ini Anda kembali menyadari bahwa membangun ekonomi rumah tangga bukan hanya kita menginginkan, tetapi kita memulainya. Nah, dan belajarlah kepada CU, yaitu menabung itu bukan dari sisa belanja, tetapi menabung itu adalah gaji, penghasilan, ditabung dulu, sisanya baru untuk belanja. Dan kami punya wadah untuk menampung itu. 50 ribu tiap bulan Anda menyimpan di CU, itu selalu rutin. Satu tahun Anda sudah menabung, punya uang 600 ribu di CU. Dan tidak mengganggu belanja itu, kalau cuma 50 ribu. Kalau kita punya penghasilan dan hari ini sebelum belanja kita sisihkan dulu untuk menabung 50-100 ribu, rasanya belanja bulanan tidak terganggu. Marilah kita pakai prinsip ini. Karena kalau orang selama ini gagal menabung karena apa? Menggunakan prinsip belanja dulu, kalau sisa baru nabung. Ternyata tidak pernah ada tabungan. Nah, saya kira itu himbauan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemantik kepada warga yang menikmati acara ini dan boleh memutuskan untuk bergabung ke CU kalau memang mau membangun ekonomi keluarga. Terima kasih.
0: Baik, Bu Kristina, silakan.
2: Iya, kalau saya nggak sepanjang-panjang, intinya masyarakat Nunukan jangan ragu, langsung datang ke kantor, karena bukan persoalan berapa yang ada, tetapi mulai dari sekarang. Jadi bukan penghasilan yang kecil atau usaha yang belum berkembang dan lain-lain, itu kan biasanya alasan-alasan ya. Ya, jadi intinya langsung bergabung, kita mulai dari yang ada, seberapapun itu, maka akan menuai hasil yang akan maksimal di kemudian hari jika kita menjaga, merawat kita.
0: Oke, baik Pak Amrosius, Bu Kristina, pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kesejahteraan keluarga tidak lahir hanya dari seberapa besar penghasilan, tetapi juga dari seberapa besar bijak kita mengelolanya. Nah, CU Daya Lestari ini membawa pesan bahwa menabung adalah membangun swadaya, belajar adalah membangun kemampuan, dan solidaritas adalah membangun kekuatan bersama. Semoga perbincangan hari ini membuka wawasan kita bahwa membangun ekonomi keluarga bisa dimulai dari langkah sederhana, belajar, menabung, merencanakan, dan bergerak bersama. Jangan hanya menjadi pendengar, jangan hanya jadi penonton. Langsung setelah Anda menyaksikan dan mendengarkan dialog ini, pergi ke alamat CU Daya Lestari di Jalan Cuknyadin. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sudah mikirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, Badan Arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun,

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:53 waktu Indonesia Tengah. Informasi kembali kami hadirkan kali ini. Ketua Perindo minta kepastian insentif motor listrik. Ini dia informasinya pendengar. Industri kendaraan listrik nasional meminta pemerintah memberikan kepastian terkait kebijakan insentif khususnya untuk motor listrik. Ketidakpastian tersebut dinilai mulai menekan penjualan hingga keberlangsungan bisnis dealer kendaraan listrik. Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Periklindo Muldoko mengatakan pemerintah seharusnya tidak ragu memberikan insentif kendaraan listrik. Menurutnya kebijakan tersebut memberikan manfaat bukan hanya bagi konsumen tetapi juga pemerintah. Muldoko menilai perubahan kebijakan insentif membuat pelaku industri kesulitan menentukan keputusan bisnis. Kondisi tersebut juga mendorong konsumen menunda pembelian karena masih menunggu kepastian mengenai pemberian insentif. Menurut Muldoko, ketidakpastian kebijakan membuat aktivitas dealer dan produsen kendaraan listrik mengalami stagnasi. Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi karena konsumen memilih menunggu kepastian insentif sebelum membeli kendaraan listrik. Ia mengingatkan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan dealer apabila berlangsung dalam waktu panjang. Menurutnya, konsumen yang terus menunggu kepastian insentif berpotensi membuat penjualan motor listrik semakin tertekan. Muldoko meminta pemerintah memberikan kepastian kebijakan agar industri dan konsumen tidak terus berada dalam posisi menunggu. Ia juga mengusulkan agar skema insentif ditetapkan setidaknya selama 3 tahun untuk mendukung perencanaan bisnis dan investasi. Sekarang ini kebijakan tentang insentif itu setahun, berikutnya janji lagi, nunggu belum turun-turun ntar lagi, mungkin ingat kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri, kata Muldoko. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan karena tepat pukul 12:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan.
0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
3: Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
3: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir haben geglaubt, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tandem, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Semua menyenangkan. Hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipulila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Sampia nyaku ina jeung waturandang sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea mina asa amian karya ule osenangku samerot RRI ai ketutup lako utoro baterang ule os tetawan wayanito lale RRI Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Dan akan bersama saya Rusni Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Dan akan karena masih banyak informasi-informasi baru yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Awalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal

0: Selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

0: mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun.

0: membalas membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini putong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di sekerayan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh, karena sampai sekarang. Karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia

memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika

0: kita bisa selamat. Sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang cegahan narkotika cair. BNN perketat pengawasan toko vape. Nah ini dia pendengar, BNN memperketat pengawasan lalu lintas rokok elektrik guna mengantisipasi maraknya peredaran narkotika jenis cair. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah Indonesia menjadi target pasar empuk bagi jaringan kejahatan internasional. Penyeludupan bahan narkotika dalam bentuk cairan makin marak karena fisiknya sangat sulit terdeteksi oleh petugas di lapangan. Para pelaku mengelabui pemeriksaan resmi di pelabuhan dengan memanfaatkan kontainer minyak dan botol cairan biasa. Nah, anggota kelompok ahli BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahlil Lutan menjelaskan bahwa negara tetangga seperti Singapura telah menerapkan pelarangan total terhadap vape. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan dijadikan ruang pelarian baru bagi pengedar luar negeri. Nah, ia mengungkapkan bahwa peredaran vape yang terkontaminasi ini umumnya menyasar kalangan remaja serta eksekutif muda di berbagai daerah. Ironisnya, mayoritas konsumen tidak menyadari bahwa cairan yang mereka beli telah disuntikan zat narkotika berbahaya. Sebelum aturan pelarangan total resmi disahkan oleh DPR RI, BNN mendesak Badan POM untuk mengaudit lisensi toko-toko vape secara berkala. Pengawasan ketat di gerai resmi diharapkan mampu menekan masuknya cairan ilegal tanpa izin edar. Pemerintah bersama legislatif terus menyiapkan instrumen hukum yang kuat agar penyalahgunaan moda rokok elektronik dapat ditindak tegas. Koordinasi intensif antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas obat perlu terus ditingkatkan secara konsisten. Langkah pengetatan pengawasan ini diharapkan mampu menutup rapat celah distribusi yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan. Kehadiran regulasi yang tegas sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Nah, BNN berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan kebijakan ini bersama DPR hingga payung hukum resmi diterbitkan. Keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penegakan hukum narkotika. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang cegah narkotika cair, BNN perketat pengawasan toko vape. Dan kami informasikan tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mengikuti warta nunukan siang. Sementara pada pukul 14.30 menit kita akan memasuki segmen pro dandut, dandutnya Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: Info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar

0: agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wahai pendengar, hari menempuh Anda berada waktu menunjukkan pukul 13.32 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kembali kami hadirkan terkait tentang Hari Perdamaian Internasional. Kuani, perempuan jadi penjaga nilai kemanusiaan. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Kongres Wanita Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatan KOWANI menegaskan posisi strategis perempuan sebagai pendidik pertama dan penjaga nilai kemanusiaan bangsa. Perwujudan perdamaian sejati dinilai menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi merawat keharmonisan keluarga. Ketua Umum KOWANI periode 2024-2029 Nani Hadi Cahjanto menyampaikan keterangan tertulis resmi pada Selasa 22 September 2026 atau hari ini. Peran kaum ibu dinilai kian krusial di tengah meraknya kasus kekerasan serta pengaruh negatif konten digital. Nani menegaskan bahwa kolaborasi lintas organisasi menjadi sarana efektif dalam menjawab beragam persoalan sosial kemasyarakatan. Gerakan perempuan ini diperkuat oleh jejaring luas yang menghimpun 119 organisasi wanita di tingkat nasional. Ia mengajak seluruh wanita Indonesia berhimpun dalam organisasi guna menyalurkan gagasan positif sesuai keahlian masing-masing. Penyelamatan dokumen sejarah diperjuangkan melalui pengajuan resmi ke organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih dikenal dengan UNESCO. Seluruh pesan moral tersebut digaungkan melalui renungan malam untuk perdamaian dunia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Agenda kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional tersebut terlaksana hikmat pada Senin kemarin 21 September. Kegiatan renungan malam tersebut diisi dengan doa lintas agama bersama para tokoh dari berbagai keyakinan. Sinergi spiritual dan sosial tersebut secara konsisten diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nani mengingatkan bahwa perdamaian sejati harus diwujudkan melalui pengalaman sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Peringatan hari besar tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tanpa adanya aksi nyata berkelanjutan. Perempuan Indonesia terus berupaya memperkokoh ketahanan keluarga guna menanamkan nilai luhur persatuan kepada generasi penerus. Pendekatan dialog secara konsisten dibangun untuk merawat persaudaraan demi menciptakan kedamaian abadi bagi seluruh rakyat.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Hari Perdamaian Internasional. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami informasikan bahwa tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan Warta Nunukan Siang. Dan 14.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki segmen Pro dan Dut-dandutnya Indonesia. Dan dua lagu telah menunggu di ruang pendengaran Anda. Ada Drive, Mimpi Selamanya, kemudian menyusul Degita, Pecundang Sejati. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya

0: Biaya produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: ada ketibaan kapal Pantokrator dari Parepare tujuan Tununtaka. Setelah itu kami coba membuntuti dalam suatu mobil minibus. Situ di rumah makan ditemukanlah ada 5 orang.
1: Sari berita. Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan memberangkatkan 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke negara Malaysia. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa tanggal 22 September 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan Ramsah.

Penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
1: Pada kesempatan yang berharga ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan memberangkatkan 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke negara Malaysia. Delita melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, satu orang tersangka N, laki-laki, berhasil diamankan dikarenakan ingin melakukan tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO tujuan Malaysia. Tersangka N sudah 4 kali melakukan kegiatan tersebut. Hal ini menjadi perhatian bagi BP3MI Kalimantan Utara. Ia juga menyampaikan N ingin menyeberangkan 5 korban pekerja migran Indonesia. Namun dengan kesigapan petugas BP3MI dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara, maka 5 orang tersebut berhasil diamankan.
5: Yang selama ini kami BP3MI Kalimantan Utara bersama dengan Polda Kalimantan Utara bersinergi, berkolaborasi dalam hal pekerja migran Indonesia ataupun pencegahan pekerja migran Indonesia. Ini salah satu wujud kolaborasi yang kami laksanakan, bahwa awalnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa diduga akan ada pemberangkatan melalui jalur yang tidak resmi. Kemudian kita bersama-sama mendalami ada ketibaan kapal pantokrator dari Parepare tujuan Tununtaka. Setelah itu kami coba membuntuti dalam suatu mobil minibus. Situ di rumah makan ditemukanlah ada 5 orang, 3 dewasa, satu anak di bawah umur, kemudian satu remaja.
4: Ia menjelaskan 5 korban TPPO ini ingin berangkat bekerja melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural yang difasilitasi oleh tersangka N yang sudah berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara.
5: Yang tadi saya sampaikan bahwa inisial N ini yang sudah 4 kalinya melakukan perbuatan melawan hukum, yang 1, 2, dan 3 dijalaninya, menjalani proses penjara, kemudian ini yang 4 kali, tadi 4 kali. Kemudian setelah lakukan pendalaman oleh penyidik, yang sementara ini sedang melakukan pengembangan terkait dengan siapa-siapa yang ada ataupun yang memfasilitasi.
4: Lanjut ia sampaikan bahwa penyidik Polda Kalimantan Utara melakukan koordinasi dan melaporkan hal ini kepada Pubintar, publikasi internasional. Mengingat yang merekrut para pekerja migran Indonesia secara non-prosedural berada di Malaysia, kemudian akan menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO, karena tidak menutup kemungkinan yang merekrut ini adalah warga negara Indonesia sewaktu-waktu bisa kembali ke Indonesia. Dalita Reri melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, 5 orang pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berhasil diselamatkan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerjasama di Treskrimum Polda Kalimantan Utara. Delita kembali menurunkan laporannya.
4: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan menjelaskan, Dit Reskrimum Polda Kalimantan Utara telah menyerahkan 5 orang calon pekerja migran Indonesia bermasalah kepada BP3MI Kalimantan Utara. Hal tersebut berhasil dicegah untuk berangkat keluar bekerja tujuan Malaysia melalui jalur non-prosedural. 5 orang tersebut diduga telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
6: Tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan pekerja migran yang kemarin di hari Jumat tanggal 18 September ini sudah dilakukan pendalaman sebelumnya berdasarkan informasi bahwa diduga akan ada sekelompok orang yang akan bekerja melalui jalur non-prosedural yang akan diberangkatkan ke negara tujuan penempatan ke Malaysia. Ini hasil koordinasi teman-teman dari Polda dan BP3MI.
4: Ia mengatakan bahwa rombongan tersebut berada di sebuah rumah makan Jalan Ujang Fatima, Kelurahan Nunukan Barat. Ditemukan 3 orang dewasa, 1 orang balita, dan 1 orang remaja. Berdasarkan informasi yang diterima oleh S, rencana keberangkatan ke Malaysia melalui Sungai Ular, Kecamatan Simanggaris, tanpa dokumen.
6: Dilakukan pendalaman oleh teman-teman dari Polda. Setelah dilakukan pendalaman, kemudian ditemukan satu nama, inisial N. Inisial N ini bukan pertama kali melakukan kegiatan ini. Sudah 3 kali dia masuk ke penjara dengan perbuatan yang sama, inisial N. Ini menarik tentunya.
4: Ia menambahkan jika tersangka N bukan pertama kali melakukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Sudah pernah mengalami di tahun sebelumnya dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Kemudian dihukum lagi dengan hukuman yang sama dan dihukum lagi. Dan kali ini 4 kalinya berhasil ditangkap ketika ingin melakukan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran melalui jalur yang tidak resmi atau non-prosedural. Delita Riri melaporkan.
3: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pelampung bekas rumput laut yang selama ini menjadi sampah di laut kini bisa diolah menjadi plastik cacah dan bernilai ekonomi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Nunukan mendorong pembudidaya rumput laut mengumpulkan pelampung plastik yang sudah tidak digunakan. Hal ini menjadi perhatian mengingat sampah plastik di wilayah pesisir Nunukan saat ini semakin sulit dikendalikan. Kepala Bidang Persampahan DLH Nunukan Irfan Ahmad mengatakan, selain mencemari laut, pelampung bekas tersebut sebenarnya masih bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomi.
8: Kalau sudah dibuang ke laut, masuk pasir, masuk lumpur, setengah mati. Kadang pernah saya turun kerja bakti, narik satu botol saja itu setengah mati. Kalau sudah banyak kubur sama lumpur, kita tarik setengah mati, diangkat volumenya berat karena ketemu pasir, ketemu ini, itu kan pengaruh. Tapi kalau sudah terkumpul dari atas, tidak dibuang, sisa langsung diangkut.
7: Irfan juga mengingatkan sampah plastik yang terus berada di laut dapat terurai menjadi mikroplastik. Hal ini dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan laut, termasuk kawasan yang menjadi lokasi budidaya rumput laut.
8: Itu berarti sudah mengurangi, membantu sudah untuk lingkungan, pencemaran di lingkungannya nanti terhadap mikroplastiknya, apa sebabnya pembudidayanya, membantu kembali sama diri pembudidaya kan. Rumput lautnya pun juga tidak tercemar juga jadinya ke depannya, karena kita tidak tahu sumber-sumber daripada mikroplastik ini apakah bisa berpengaruh terhadap pembudidaya dan hasilnya juga nantinya.
7: Irfan menambahkan saat ini sudah tersedia bank sampah berskala besar yang dapat mengolah sampah plastik menjadi plastik cacah. Untuk itu, pelampung bekas rumput laut dinilai lebih bermanfaat jika dikumpulkan daripada dibuang ke laut. Salma Amin melaporkan.
3: Di informasi yang berbeda, pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membuka ruang bagi warga untuk melakukan sanggahan atau perbaikan data jika merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmadin, memberikan solusi praktis bagi masyarakat. BPS bersama kementerian terkait membuka ruang bagi warga untuk melakukan sanggahan atau perbaikan data jika merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Berdasarkan penjelasan Iskandar, saat ini terdapat 3 kanal resmi yang bisa dimanfaatkan oleh warga Nunukan untuk melakukan pemutakhiran dan sanggahan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN. Yang pertama, melalui aplikasi cek Bansos, warga dapat mengecek status Bansos untuk melihat kesesuaian data, mengajukan usulan baru, hingga memanfaatkan fitur sanggah apabila mendapat data yang tidak akurat. Yang kedua, melalui operator desa atau CMG dan dinas sosial. Bagi warga yang mengalami kendala secara digital, pemutakhiran data bisa dilakukan secara offline. Warga dapat mendatangi operator desa atau CMG setempat atau bisa langsung berkunjung ke dinas sosial. Dan yang ketiga, melalui kanal resmi BPS. Mulai bulan Agustus 2026, BPS turut membuka kanal khusus untuk cek DTSN di kantor BPS. Warga dapat datang langsung ke kantor BPS untuk melakukan pemutakhiran atau mengajukan sanggahan data, terutama warga yang merasa merasa posisinya bukan desil 7, melainkan di desil 5.
10: Bisa nyanggah juga, bisa ngusulkan juga. Ya. Di sini Cek Bansos. Yang kedua bisa melalui operator desa, operator CNG. Jadi kita bisa datang ke desa, di desa itu ada namanya operator CNG atau ke Dinsos. Pak, saya merasa kurang tepat desil saya mau nyanggah. Boleh Pak. Itulah salah satu memutahirkan tadi itu. Nah, mulai Agustus, BPS juga buat kanal untuk membantu Agustus 2026. Bagaimana bisa dimutahirkan juga. Kami ada namanya Cek DTC.
9: Iskandar mengingatkan, proses pemutahiran data DTSN dirilis secara berkala setiap 3 bulan sekali. Hasil sanggahan atau perbaikan data yang diajukan oleh masyarakat diperkirakan baru akan keluar pada bulan Desember 2026 mendatang. Selain itu, warga juga diimbau untuk bersabar karena setiap usulan atau sanggahan yang masuk belum tentu langsung disetujui sesuai keinginan pemohon. Dikarenakan volume data yang sangat besar dan harus melalui verifikasi ketat berdasarkan 41 variabel penilaian kesejahteraan seperti luas rumah, kepemilikan aset, hingga rekening listrik. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya terkait Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan menjamin kerahasiaan identitas bagi pengguna dan pecandu narkoba yang ingin menjalani rehabilitas. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
0: BNN membuka kesempatan bagi pengguna maupun pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan masyarakat dari ketergantungan narkoba. Hal ini seperti disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
11: Saya mengharapkan masyarakat Kabupaten Nunukan yang sudah menggunakan narkoba atau sebagai pengguna narkoba maupun pecandu narkoba, saya harapkan untuk dapat direhabilitasi. Jangan takut, kami akan tetap merahasiakan jati diri saudara, identitas saudara, maupun penggunaan saudara.
0: Anton mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan identitas selama menjalani proses rehabilitasi. BNN Nunukan mendorong pengguna mendapatkan bantuan untuk memulihkan diri dari ketergantungan narkoba. Menurutnya, keterlibatan pengguna dalam rehabilitasi dapat membantu pemerintah memulihkan masyarakat pecandu narkoba. BNN juga memastikan pengguna yang datang untuk mendapatkan rehabilitasi tidak perlu takut menjalani proses tersebut.
11: Dengan hadirnya kami, dengan hadirnya pengguna, setidaknya dapat membantu program daripada pemerintah dalam konsep keterpulihan masyarakat pecandu narkoba. Hadirlah di BNN, kita akan tetap menjaga rahasia dan tidak akan dipidana.
0: BNN Nunukan berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera datang untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat terlepas dari ketergantungan narkoba. Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Layanan psikolog sosial kini hadir di RSUD Nunukan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan psikologis maupun sosial. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan psikolog sosial sebagai bagian upaya memperluas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran layanan ini dapat membantu masyarakat untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan psikologis maupun sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Layanan psikolog sosial tersebut menjadi salah satu pengembangan pelayanan di RSUD Nunukan. Masyarakat kini tidak hanya mendapatkan penanganan dari sisi kesehatan fisik, tetapi juga dapat memperoleh dukungan terhadap kondisi psikologis dan sosial. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan psikolog sosial untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait kondisi psikologis maupun kejiwaan. Melalui konsultasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan jenis penanganan medis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
13: Jadi kita ada layanan psikolog yang baru. Per bulan ini saya rekrut tenaga psikolog yang mumpuni untuk melayani masyarakat tentang keluhan-keluhan yang menyangkut tentang psikolognya, kejiwaan.
12: Ia menambahkan, layanan psikolog sosial berfokus pada konsultasi dan diskusi mengenai berbagai persoalan psikologis yang dialami masyarakat. Setiap permasalahan yang disampaikan akan dibahas untuk menentukan jenis penanganan atau pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
13: Tetapi bukan psikiatri yang berbeda. Ya, psikolog ini adalah psikolog sosial yang bisa berdiskusi tentang penyakit-penyakit psikologi.
12: Untuk mendukung layanan psikolog sosial, RSUD Nunukan juga telah menyiapkan tenaga psikolog yang kompeten. Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Pendapatan daerah Kabupaten Nanukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan memberangkatkan 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke negara Malaysia. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 1153 11945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nanukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nanukan.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Warta Nenukan Siang. Berbagai macam informasi kami hadirkan, mulai dari kesehatan, hukum, ekonomi, UMKM, maupun berkaitan masalah pendidikan. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rosti Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan tepat pukul 14.30 kita akan mengikuti segmen Pro Dandut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dua buah lagu Syafar 100 kali dan Abu-abu Cinta mengawali jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Selasa 22 September 2026. Dan saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda yang Anda kirimkan untuk teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, orang terdekat Anda, orang yang Anda cintai di 08 1153 11 945, di 08 1153 11 945. Baik, sambil menunggu SMS dan WhatsApp Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu kali ini. Ada Ari Pandan Wangi, Setangkai Bunga Padi, kemudian menyusul Bebaskan Aku dari Nasar. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahirkanlah sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Hai, pendengar dimanapun Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda di Pro Dandut kali ini di 0811531945. Sambil menunggu telepon, kembali kami hadirkan informasi berkaitan dengan hiburan. Nah, kali ini sutradara Matt Reeves bagikan foto terbaru film The Batman Part 2. Nah, gimana informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Sutradara Matt Reeves membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Foto tersebut dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day pada Sabtu 19 September 2026. Foto ini diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Reeves membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman. The Batman Part 2 kembali diperankan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman. Sequel ini juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Matt Reeves. Selain Pattinson, sejumlah pemeran dari film pertama juga kembali bergabung. Mereka antara lain Colin Farrell sebagai The Penguin, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, dan Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru seperti Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Chen, Brian Terry, Henry, dan Sebastian Cott. Peran beberapa pemeran baru tersebut masih belum seluruhnya diungkap secara resmi. Sebastian Stan dan Scarlett Johansson sebelumnya ramai dikaitkan dengan sejumlah karakter dalam cerita. Namun detail mengenai peran mereka masih menjadi bagian daripada informasi yang dirahasiakan tim produksi. Reeves juga masih menjaga detail cerita The Batman Part 2 agar tidak banyak diketahui oleh publik. Dan pendengar, sejumlah foto dan video dari lokasi syuting memang telah beredar, tetapi belum seluruhnya memberikan gambaran mengenai alur film. Produksi film tersebut sebelumnya telah dimulai di Inggris. Pengambilan gambar juga berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk London, setelah proses produksi sempat mengalami beberapa penundaan. Warner Bros. Sebelumnya beberapa kali mengubah jadwal penayangan The Batman Part 2. Film yang semula direncanakan hadir lebih awal kini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028. Film pertama The Batman dirilis pada tahun 2022 dengan Pattinson sebagai Batman. Film tersebut menjadi awal versi Batman Garapan Reeves yang berfokus pada sisi kriminal dan investigasi Gotham. Sementara itu, Batman sendiri pertama kali muncul dalam Detective Comics pada tahun 1939. Karakter tersebut diciptakan Bob Kane dan Bill Finger sebelum berkembang menjadi salah satu tokoh utama sejarah komik dan film superhero. Itu dia pendengar, terkait tentang cerita Batman Part 2. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Bersinar Dalam Jiwa dari Faulida dan Siti Bertaruh Rindu. Mudah-mudahan dua lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati lagu-lagu kesayangan Anda. Ini dia Bersinar Dalam Jiwa dan Bertaruh Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, sudah waktu menunjukkan pukul 15:31 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita dengarkan dua lagu yang gak kalah mantap untuk menemani di hari ini Selasa sore Anda. Yang pertama ada Ari Pandanwangi dengan judul Setangkai Bunga Padi. Nah, wah, kalau berbicara soal bunga, ternyata bunga itu memang punya banyak cerita. Ada bunga yang diberikan karena cinta. Nah, ada juga bunga yang diberikan saat minta maaf. Bahkan ada bunga yang cuma dipajang di status WhatsApp, tapi orangnya nggak pernah jelas. Aduh. Selain itu kita dengarkan juga Caca Handika dengan lagu Jam Dinding. Nah, kalau kita bicara jam dinding, ini yang paling penting. Ketika kita lihat, ketika kita sedang bekerja, 5 menit terasa seperti 1 jam. Tapi kalau sedang santai, 1 jam terasa seperti 5 menit. Apalagi kalau sudah mendekati jam pulang, mata mulai melirik jam, tangan mulai siap-siap, pekerjaan tiba-tiba terasa berat. Padahal dari pagi santai, begitu jam pulang semangatnya mendadak luar biasa. Jam dinding memang tidak hanya pernah berbohong ya. Jarumnya terus bergerak, waktu terus berjalan, kadang berhenti justru kita berhenti mengejar cinta, berhenti mengejar mimpi, atau mungkin berhenti berharap kepada seseorang yang sudah lama pergi. Tapi jangan sampai karena masa lalu kita lupa menikmati hari ini. Selasa memang kadang bikin hati malas, alarmnya bunyi, mata masih ingin merem, selimut terasa seperti sahabat terbaik. Nah, sementara pekerjaan sudah menunggu di depan mata. Tapi ingat, rezeki tidak datang hanya karena kita menatap jam dinding. Jadi buat Anda yang saat ini sedang bekerja, sedang berkendara, sedang santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati kopi, tetap semangat. Dan buat yang sedang galau karena cinta, tenang saja, jangan buru-buru menyalahkan bunga, jangan salahkan jam dinding, apalagi menyalahkan hari Selasa. Bisa jadi bukan cintanya yang salah, mungkin kita saja yang salah memilih orang. Nah, oke. Ada pantun buat kita semuanya. Pergi ke pasar membeli bunga, bunganya indah berwarna-warni. Kalau cinta membawa bahagia, jangan selalu sampai akhir nanti. Nah, bagaimana dengan kisah cinta Anda hari ini? Apakah masih berbunga-bunga seperti setangkai bunga padi? Atau justru setiap melihat jam dinding yang teringat adalah seseorang yang dulu pernah menemani hari-hari Anda. Kalau ada ceritanya jangan dipendam sendirian. Kirim salam, request lagu atau titip cerita Anda melalui WhatsApp 0811531945. Di 0811531945.

bacakan dan menjadi penyemangat bagi pendengar lainnya, karena di Pro Dandut kita bukan hanya mendengarkan lagu, kita juga berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi tawa, bahkan berbagi pengalaman tentang cinta dan kehidupan. Nah, dan untuk Anda yang sedang bersama pasangan, coba lihat orang di sebelah Anda, jangan sampai terlalu asik mendengarkan lagu sampai lupa bilang sayang. Ah, kau masih cinta saya kan? Waduh, bahaya, bisa kerabe. Nah, kalau jawabannya iya, ya alhamdulillah ya. Nah, tapi apapun cerita Anda hari ini, jangan lupa bahwa waktu terus berjalan seperti jarum jam yang tidak pernah berhenti. Hidup juga terus bergerak. Maka nikmati hari itu, syukuri yang ada, dan jangan terlalu lama tinggal di masa lalu. Saya Rusdi Mursali masih menemani Anda dalam Pro Dandut, program yang siap membuat Selasa Anda lebih ringan, lebih ceria, dan tentunya lebih bergoyang. Tetap di sini karena setelah ini masih ada lagu-lagu dandut pilihan yang siap menemani aktivitas Anda.

Hai pendengar, cintai dari Siti Nurhaliza. Dan kali ini di Pro Dandut edisi Selasa tanggal 22 September 2026, masih banyak sekali informasi-informasi yang nanti akan kembali kami hadirkan. Tapi karena waktu yang membatasi kita, dua buah lagu terakhir dari Caca Handi Kejam Dinding, kemudian Catri Calon Istri dari Deswa Dandut Academy akan mengakhiri jumpa kita di Pro Dandut kali ini. Akhirnya saya Rusti Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Nunukan. Anda masih memantau siaran kami melalui frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Kabupaten Nunukan, di frekuensi 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan di frekuensi 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Pendengar Pro 1, di sore hari ini saya Syasha menemani Anda dengan berbagai informasi ya. Selain itu juga lagu-lagu terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda di sore hari ini. Untuk edisi siar di tanggal 22 September 2026 yang bertepatan pada hari Selasa. Dan pendengar Pro 1 era Rinunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan segmen mitigasi bencana Kentongan. Dan kali ini saya akan memberikan informasi untuk Anda terkait bagaimana sih menghadapi bencana kabut asap. Selengkapnya hanya bersama RRI Nunukan.

Iya, pendengar, mungkin seperti lagu dari ada band yang baru saja Anda dengarkan ya. Inginnya sih seseorang memancarkan auranya, bukan mungkin kondisi langit nunukan yang memancarkan kabut asap seperti itu ya. Jadi pendengar, bencana kabut asap ini adalah kondisi ketika udara itu dipenuhi oleh partikel-partikel hasil pembakaran hutan dan lahan. Dan partikel ini sangatlah kecil, sering disebut dengan PM2,5 dan bisa menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru. Nah, kabut asap juga biasanya menjadi sangat parah saat musim kemarau ketika lahan kering mudah terbakar dan asap bisa menyebar luas. Kalau di Kabupaten Nunukan, syukurnya ya tidak ada kebakaran lahan saat ini, pendengar. Tapi kabut asap ini adalah kabut asap kiriman, baik itu dari Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah ya. Dan memang kalau melihat bencana kabut asap itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu terkait pembakaran lahan ilegal, kemudian bisa juga karena faktor geografis ataupun kondisi iklim. Nah, kalau misalnya pembakaran lahan ilegal, ini adalah praktik pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan dengan cara membakar yang memang masih marak, terutama di daerah Sumatera maupun di Kalimantan. Pembakaran ini sering tidak terkontrol dan bisa meluas menjadi kebakaran hutan. Kita berharap agar mungkin masyarakat Indonesia itu dimanapun berada ya, yang biasanya menggunakan praktik jadul pembakaran lahan ini tidak membakar lahan dari sekarang hingga nanti, bila-bila ya, bila-bila waktu sampai kapanpun, maksudnya seperti itu, pendengar. Tidak ada lagi praktik pembakaran lahan secara ilegal. Nah, bisa juga penyebab utama dari kabut asap itu adalah faktor geografis. Jadi beberapa wilayah itu berada di jalur angin lintas batas, dan ini menyebabkan asap dari satu daerah itu bisa menyebar ke daerah lain atau bahkan negara lain, dan memperburuk kondisi polusi udara di area yang lebih luas lagi. Itu kalau faktor geografis. Kemudian kalau kondisi iklim, nah, musim kemarau yang panjang dengan intensitas curah hujan yang rendah bisa membuat lahan gambut dan hutan menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Lalu apa sih dampak bagi kesehatan dari kabut asap ini? Lalu bagaimana cara kita untuk memitigasi bencana kabut asap yang terjadi belakangan ini? Nanti saya akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tetap stay tune di RRI Nunukan.

0: berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya Pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebabkan. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, selanjutnya adalah dampak kesehatan dari kabut asap. Jadi pendengar, paparan kabut asap bahkan dalam jangka pendek sekalipun bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Jadi partikel polutan dalam asap itu sangat berbahaya dan bisa mempengaruhi beberapa sistem tubuh. Yang pertama adalah gangguan pernapasan. Jadi Anda mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahwa ketika kabut asap itu menyerang kita, kita bisa saja terinfeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi bisa terjadi peningkatan kasus batuk, kemudian pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai demam. Kemudian asma. Jadi untuk kabut asap ini bisa memperparah gejala asma ya, seperti sesak napas dan bronkitis juga, peradangan pada saluran pernapasan utama menuju paru-paru, bahkan penyakit paru obstruktif kronis. Nah, kondisi ini dapat memperburuk pada penderita PPOK yang menyebabkan sesak napas yang kronis. Bahkan selain gangguan pernapasan, bisa terjadi juga gangguan mata seperti iritasi mata atau mata tiba-tiba merah, perih, dan berair akibat kontak langsung dengan partikel asap. Bahkan kegangguan jantung juga, pendengar, hingga penurunan kualitas hidup karena aktivitas sehari-hari bisa terganggu, produktivitas menurun, dan menimbulkan kecemasan akan kesehatan jangka panjang. Untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana kabut asap, diperlukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang juga komprehensif ya. Jadi masyarakat itu bisa mengambil beberapa langkah proaktif untuk melindungi dirinya. Seperti apa langkah-langkahnya? Nanti akan saya share juga untuk Anda.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, beberapa langkah proaktif untuk melindungi diri kita dari bencana kabut asap adalah dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi kita batasi kegiatan di luar rumah, terutama saat indeks kualitas udara itu menunjukkan tingkat yang tidak sehat. Kemudian jangan lupa juga ketika kita bepergian keluar rumah ya, selalu menggunakan masker pelindung. Masker jenis N95 atau KN95 itu bisa Anda gunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Masker ini, pendengar, efektif untuk menyaring partikel halus di udara. Kemudian selanjutnya adalah menjaga asupan gizi. Konsumsi makanan bergizi seimbang dengan memperbanyak buah dan sayur-sayuran yang kaya antioksidan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemudian kita juga perlu mencukupi cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan, serta memastikan jendela dan pintu rumah tertutup rapat untuk mencegah asap masuk ke dalam ruangan. Kita juga bisa selalu memantau kualitas udara ya, memperbarui informasi mengenai kualitas udara di lingkungan sekitar melalui aplikasi ataupun situs resmi pemerintah ataupun melalui rri.co.id atau siaran di Pro 1 RRI Nunukan. Kemudian bisa juga dengan mencegah kebakaran lahan. Jadi kita hindari pembakaran sampah atau lahan, serta laporkan jika kita melihat potensi terjadinya kebakaran.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, saya sudah hadirkan informasi terkait mitigasi bencana kabut asap ya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi bencana kabut asap. Lalu ketika kita mengalami gejala gangguan pernapasan yang memburuk seperti sesak napas parah, kemudian nyeri dada, batuk tidak berhenti, atau demam yang tinggi saat bencana kabut asap terjadi, segera cari pertolongan medis, pendengar. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunuka, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya untuk Anda. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store, pendengar. Dengan aplikasi ini Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Nunuka ataupun RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Anda juga bisa memantau siaran kami atau pun membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Nasi mengandung kalori yang cukup rendah namun sangat tinggi karbohidrat. Tahukah Anda, jumlah asupan kalori harian dari karbohidrat yang disarankan adalah 45 hingga 65% atau 900 hingga 1300 kalori untuk seseorang yang mengkonsumsi makanan rata-rata 2000 kalori per hari. Mengkonsumsi terlalu banyak nasi dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan produksi insulin di tubuh Anda. Terkadang, sebagian orang mencampurkan nasi panas dengan mentega atau saus yang berfungsi memberi rasa pada nasi. Tapi justru cara ini dapat meningkatkan jumlah kalori pada nasi.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Universitas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dita. Bagaimana kabar Samarinda hari ini?
0: Kabar Samarinda hari ini alhamdulillah kami baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda masih panas seperti biasa. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Listia?
1: Di Palangkaraya berapa hari ini kabutnya sangat tebal, rekan Dita. Ini membuat kami rasanya ingin segera hujan begitu.
0: Semoga segera hujan dan ya, tidak mengganggu mobilitas ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Listia?
1: Masih terkait kabut asap karhutla yang berpengaruh terhadap penghasilan UMKM yang menjadi menurun, rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
4: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena begini, membakar pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa, karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu Pak.
5: Okay.
4: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
3: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa ke
2: ya,
3: berapa?
2: Dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
3: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
2: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
3: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Listia. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan dan rekan saya Jubaidah. Halo, selamat sore Jube. Bagaimana kabar Anda di sana?
1: Iya, halo Dita. Alhamdulillah kabar baik di sini dan juga untuk cuaca Kota Tarakan sore ini sudah cerah dan juga kabutnya sudah lumayan kurang ini Dita.
0: Alhamdulillah, semoga semakin terus membaik ya Jube ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Ya, ini terkait dengan harga cabai ini tembus 110.000 per kilogramnya nih Dita.
0: Wow, sudah mulai kembali mahal ya harganya ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya Jubaidah.
1: Terima kasih Dita di Samarinda dan pemirsa pendengar. Harga cabai di pasar Gusur beberapa hari terakhir ini meloncat tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan oleh Adinda Ramadhani.
2: Ah, cabai yang parah. Ya, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
2: Ah, cabai yang parah. Ya, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
4: Oh, sebelumnya berapa, Bu?
2: Ya, kadang, ya, tapi ini semuanya ini naik, dari ada seminggu yang lalu kan, dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi, hari-hari naik.
4: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa, Bu, kemarin, Bu?
2: 50, kadang 30.000 kalau lagi banjir-banjirnya.
3: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Halo.
1: Dita, apakah terdengar suara saya, Dita?
0: Baik, sudah terdengar, Padli.
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Mudah-mudahan di Samarinda dan tim juga sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Untuk kondisi cuaca di Banjarmasin gimana nih sampai dengan hari ini, Padli?
1: Ya, Banjarmasin seperti biasa, Dita ya. Panas banget, gak ada hujan sama sekali, Dita.
0: Ya, sama ya, ternyata kita masih menghadapi situasi yang sama kalau gitu.
1: Betul sekali.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini, Padli?
1: Ya, ini Dita, terkait dengan kekeringan, PT Air Minum Banjarmasin melakukan proses penyesuaian distribusi air bersih ke pelanggan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa. PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Nah, langkah ini diambil guna memastikan pasokan air untuk kebutuhan MCK tetap terjamin di tengah penurunan kualitas air baku. Laporan selengkapnya disampaikan Arini Husna.
2: Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati.
3: Gangguan pasokan air akibat penurunan kualitas air baku membuat masyarakat Kota Banjarmasin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan ujung pelayanan. Salah satunya Sanika, warga Banjarmasin Barat yang terdampak kondisi tersebut. Demi memenuhi kebutuhan harian, ia harus ekstra sabar menampung air sebelum bisa digunakan. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak lancarnya distribusi air bersih selama beberapa hari terakhir.
2: Kalau saat ini kurang lancar, Bang Mas. Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup, itu diisi semua. Ya lumayan menguras tenaga, Bang, kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga, nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
4: Oke.
2: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
3: Menjawab keluhan masyarakat, Dirut Pam Banjarmasin Julbadi menegaskan pihaknya akan mulai mendistribusikan air bersih darurat kepada warga terdampak. Meski telah memenuhi tahapan pengolahan standar, air tersebut dialirkan khusus untuk kebutuhan MCK dan juga tidak layak untuk konsumsi.
5: Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai malam nanti jam 12 malam, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kayu Tangi sebelah kiri, itu yang terdampak.
3: Distribusi air bersih non-konsumsi ini mulai berlaku pada Selasa dini hari tadi dan akan berlangsung hingga kualitas air baku kembali normal. Arini Husna melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Dita, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih, Padli, dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha. Bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca rekan-rekan di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore juga Dita. Untuk di wilayah Nunukan saat ini kondisi cuacanya cerah namun masih diselimuti kabut asap. Untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah walaupun masih kabut asap tapi dalam keadaan sehat walafiat Dita.
0: Alhamdulillah. Baik Sasha, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Untuk informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait penentuan desil yang menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penentuan desil menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan karena hasil verifikasi menemukan calon penerima yang dinilai layak justru tidak masuk kategori penerima bantuan. Salma Amin menurunkan laporannya.
2: Sekitar 500 calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Nunukan diusulkan untuk perubahan desil. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi rumah calon penerima saat dilakukan verifikasi. Untuk itu, hasil verifikasi tersebut akan kembali diusulkan kepada Dinas Sosial untuk menjadi bahan perubahan data.
3: Kami sudah dua kali bersurat tahun lalu, kami ada bersurat juga untuk penurunan desil yang masuk kategori RTLH rumahnya, tetapi desilnya desil tinggi. Kami minta untuk perubahan desil bagi yang sudah kami verifikasi rumahnya dan masuk RTLH, ternyata dia desil 6.
2: Serli menjelaskan persoalan data juga ditemukan ketika kondisi tempat tinggal warga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonominya. Salah satunya warga yang tercatat menempati rumah di kawasan kebun sawit. Sementara setelah ditelusuri, ternyata memiliki rumah utama yang kondisinya masih layak.
3: Rumah yang data masuk kategori RTLH, tapi kan itu cuma rumah kebun, rumah kelapa sawit, rumah sawah. Ternyata memang orangnya mungkin orang mampu. Memang ada yang tidak mampu memang. Cuman kalau kami sudah mendata, kami sudah memverifikasi rumah itu dan memang kita yakini bahwa orang ini tidak mampu, itu akan kami buatkan permohonan untuk perubahan desil ke Dinas Sosial.
2: Saat ini penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan, termasuk bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dita di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrean BBM di malam hari yang sedang diberlakukan hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
2: Ya, iya dong, soalnya kan surat edaran kan sifatnya sementara, bukan perda. Ya, kalau perda kan harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi antrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awal. Kuncinya apa? Ya di kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita. Kemudian SBBU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
1: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralit hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
2: Kemarin ada perdebatan. Subsidentas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini, bayar pajaknya keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT, sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke kas daya, Pak.
1: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, siapa yang suka tidur di sore hari? Kebiasaan tidur di sore hari, terutama setelah selesai beraktivitas atau mengonsumsi makanan berat, itu memang seringkali dianggap sebagai cara ampuh untuk melepas lelah ya, apalagi baru pulang kerja. Namun, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat akan dampak buruk yang mengintai kesehatan di balik kebiasaan tersebut. Tidur pada kurun waktu sore hari itu berisiko mengganggu ritme sirkadian tubuh dan menimbulkan berbagai keluhan medis jika dilakukan secara rutin. Mungkin kalau sesekali karena betul-betul capek, lelah seperti itu nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau rutin seperti itu, nah ternyata punya dampak tersendiri juga bagi kesehatan tubuh. Salah satu bahaya utama tidur di sore hari adalah terganggunya pola dan kualitas tidur di malam hari. Kondisi ini bisa memicu insomnia. Jadi seseorang itu menjadi kesulitan untuk memejamkan mata saat waktunya istirahat malam. Akibatnya, durasi tidur harian menjadi tidak terpenuhi secara optimal dan mengganggu siklus pemulihan sel-sel tubuh yang seharusnya terjadi pada malam hari. Selain merusak kualitas tidur malam, pendengar, kebiasaan tidur di sore hari juga berpotensi memicu gangguan metabolisme tubuh dan peningkatan risiko diabetes. Tubuh yang beristirahat total di sore hari, terutama setelah makan, itu akan mengalami penurunan proses pembakaran kalori. Glukosa dalam darah yang tidak segera diproses itu menjadi energi rentan, menumpuk dan berisiko meningkatkan resistensi insulin dalam jangka panjang. Bahkan Kementerian Kesehatan juga menyoroti dampak kebiasaan tidur sore hari ini terhadap kesehatan sistem pencernaan, khususnya risiko penyakit asam lambung atau GERD, pendengar. Tidur terlentang tak lama setelah makan sore itu juga bisa membuat makanan yang belum tercerna sempurna kembali naik ke kerongkongan. Hal inilah yang menimbulkan rasa nyeri mendadak pada dada, sensasi terbakar, hingga gangguan pencernaan lainnya.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk kali ini saya akan ajak Anda mendengarkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam, dan saya informasikan juga bagi Anda pendengar bahwa untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Maka dari itu masih ada waktu sekitar 13 menit lagi ya, untuk Anda bersiap-siap pendengar untuk menantikan waktu azan maghrib, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.

0: Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini kita akan mendengarkan rekaman suara dari Qori'ah Rofiatul Muna dengan pembacaan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 20.

0: Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 40 tahun. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapakah yang pertama kali membangunnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam serta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Masjidil Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quds, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.
1: هذه القصيدة عن مدينة التريم مدينة أحباب الله وأولياء الله وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف يا تريم وأهلها

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Rp10.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Ih, nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimu ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Pahala ibadah umroh dan haji. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Pendengar, ganjaran ibadah haji yang mabrur adalah jannah. Di antara keutamaan ibadah umroh adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang diperbuat di antara umroh sebelumnya dan umroh berikutnya. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya ibadah umroh. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaannya. Jumhur ulama dan pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah umroh lebih dari satu kali dalam satu tahun adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik berpendapat umroh lebih dari satu kali dalam setahun hukumnya adalah makruh. Adapun Al-Qadi berpendapat, tidak boleh melaksanakan umroh dalam sebulan lebih dari sekali.

Pendengar, tidak semua amalan yang memiliki pahala besar membutuhkan tenaga, waktu maupun biaya yang besar pula ketika kita melakukannya. Sejumlah amalan sederhana bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang justru memiliki keutamaan yang sangat besar dan berat dalam timbangan amal. Dikatakan oleh Ustadz Patulyadi SH saat menjadi narasumber di segmen Mutiara Pagi RRI Nunukan, beliau menjelaskan salah satu amalan ringan yang dianjurkan adalah mendoakan saudara sesama muslim. Ketika seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, pada hakikatnya ia juga mendapatkan kebaikan dari doa yang ia panjatkan tersebut, sebab malaikat akan mengaminkan doa yang dipanjatkan. Menurutnya, mendoakan saudara juga tidak membutuhkan tenaga yang besar. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memohon ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Amalan berikutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat dilakukan di berbagai tempat kecuali di tempat yang tidak layak seperti kamar mandi atau toilet. Ustadz Patulyadi menyampaikan bahwa ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mengingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan amal dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim. Pendengar, nah itu dia ya, selain itu juga terdapat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang juga memiliki keutamaan besar. Zikir lainnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dalam hadis disebut ini memiliki keutamaan besar, diantaranya memperoleh pahala seperti memerdekakan budak, dicatat kebaikannya, dihapuskan keburukannya, serta mendapatkan perlindungan dari syaitan yang terkutuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu

0: lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, saya akan hadirkan satu lagu religi lagi sebelum nantinya kita akan beranjak untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya saya akan selingi dengan informasi di seputaran wilayah Nunukan ya. Ada informasi terkait pelampung bekas rumput laut yang ternyata bisa menjadi uang, kemudian ada informasi dari Lapas Nunukan juga, serta informasi terkait pasokan BBM ya yang dikirim ke Sebatik. Maka dari itu tetaplah Anda bersama RRI Nunukan.

Pendengar, untuk informasi pertama terkait sampah plastik bekas pelampung rumput laut di pesisir Kabupaten Nunukan ternyata berpotensi menjadi masalah lingkungan jika terus dibuang ke laut. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup DLH Nunukan mendorong pembudidayaan pengumpulan pelampung yang sudah tidak digunakan karena plastik tersebut masih bisa diolah dan memiliki nilai ekonomi. Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Nunukan Irfan Ahmad mengatakan pelampung berupa botol plastik yang sudah tidak digunakan sebaiknya langsung dikumpulkan dalam karung. Cara ini dinilai lebih memudahkan proses pengangkutan sekaligus mencegah sampah plastik kembali mencemari laut. Menurut Irfan, sampah yang sudah terlanjur berada di laut akan jauh lebih sulit dikendalikan karena bercampur dengan lumpur dan material lain. Padahal, plastik bekas pelampung tersebut dapat dikumpulkan untuk kemudian diolah menjadi plastik cacah yang memiliki nilai jual. Irfan juga menyebut pengumpulan pelampung bekas juga menjadi bagian dari upaya pembudidaya rumput laut menjaga kebersihan pesisir dan mencegah pencemaran laut. Sebab sampah plastik yang terus terbuang di laut dikhawatirkan dapat terurai menjadi mikroplastik. Pendengar.

0: cosa ahí.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, dalam rangka menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait penguatan keamanan dan ketertiban serta pencegahan penyalahgunaan barang-barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Binunukan melaksanakan razia gabungan bersama TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Nunukan yang dirangkaikan juga dengan tes urin bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan tersebut merupakan langkah preventif dan deteksi dini untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam lapas tetap terjaga, sekaligus mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas Nunukan. Selain pelaksanaan razia, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap WBP, dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini sekaligus langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Kalapas Kelas 2 B Nunukan, Doni Setiawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan razia gabungan dan tes urin ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap arahan Ditjenpas sekaligus juga komitmen dari jajaran Lapas Nunukan untuk memperkuat pengawasan dan keamanan.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk informasi yang terakhir terkait penyerapan Pertalite yang meningkat di Pulau Sebatik di Nunukan, membuat Pertamina menambah pasokan hingga 210 kiloliter dalam 2 kali pengiriman. Tambahan pasokan ini disiapkan untuk menjaga ketersediaan BBM sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Petra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan pasokan tambahan Pertamina sebanyak 120 kiloliter Pertalite saat ini sedang dikirim menuju Sebatik. Pengiriman tersebut menggunakan kapal SPOB Cahaya Nunukan Mandiri bersama dengan 20 kiloliter biosolar dan 20 kiloliter Pertamax, pendengar.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kapanlah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
2: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
1: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
2: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
1: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
2: Kudet tuh kurang update, Bajong.
1: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
2: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
1: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
2: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
1: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lain,

0: Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti setelah saya di Nunukan malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya Rista. Jadi pastikan Anda untuk selalu memperbarui informasi Anda bersama RRI Nunukan di FM

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan saya Rista Tugarani yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah di edisi hari Selasa 22 September 2026. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Apa aja Pak? Akhir-akhir ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di Kantor Pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah, 200 ton. Kemudian Batam, 1 ton. Kemudian masuk Surabaya, Bawang. Kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat terlalu. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
9: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
14: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
13: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
17: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
15: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply for
19: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
20: We have the ability to build something. Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
19: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
21: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
19: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara.
1: Universitas di Malaysia.
0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara.
1: Universitas di Malaysia.
0: Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
2: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
3: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik baik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 08. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: berdua.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini, dan saat ini kita sedang ada di segmen Mimbar Agama Kristen. Oleh karena itu, untuk informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah mengenai memulihkan atau merusak. Setiap manusia pada dasarnya memiliki daya pengaruh yang besar bagi lingkungannya tanpa harus menjadi seorang pejabat, pendeta, atau pemimpin besar. Hal tersebut ditegaskan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Yerniaman Lala STH, saat menjadi narasumber dalam program Mutiara Pagi, yang mengusung tema memulihkan atau merusak, yang dilandasi firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 29-32, di mana ia mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali dampak dari setiap kehadiran dan pengaruh yang ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang tua, guru, maupun sesama rekan. Dalam paparannya, Yerniaman juga menekankan pentingnya memutus rantai trauma agar tidak mewariskan luka batin kepada generasi berikutnya. Seseorang yang tumbuh dengan kenangan yang sering dihina, dibanding-bandingkan, atau menerima kekerasan verbal, itu beresiko mengulangi pola serupa saat dewasa. Kedewasaan rohani yang sejati teruji ketika seseorang berani mengambil keputusan untuk menghentikan siklus luka tersebut dan tidak menjadikan pengalaman pahit masa lalu sebagai alasan untuk melukai orang lain. Melalui renungannya, Yerniaman Lala berharap masyarakat dapat terus berjuang menjadi agen pembawa pemulihan dimanapun berada dengan menyebarkan tutur kata yang membangun dan hati yang penuh pengampunan, serta setiap individu diharapkan mampu membawa sesamanya semakin dekat kepada Tuhan serta memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang membutuhkan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dari drama radio berjudul Menuai Badai. Selamat mendengarkan.
1: Teater Angkasa mempersembahkan sandiwara radio dengan judul Menuai Badai. Selamat mengikuti.

Mengapa akhir-akhir ini Ajeng tiba-tiba saja menanyakan ayahnya? Aku terpaksa berbohong tentang keberadaan ayahnya. Ajeng tidak boleh tahu kalau ayahnya adalah orang penting. Dia sedang berada di puncak karirnya. Bila aku mengungkapkan jati diri Mas Farid, aku takut akan ada masalah besar pada hidup kami semua.

0: Assalamualaikum, Mama Doni.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Titin. Masuk, Bu. Di sini. Duh, mau nawarin apa lagi nih? Pagi-pagi sudah ngider. Gini loh, saya punya barang bagus impor dari Italia. Nah, Mama Doni pasti suka. Lihat nih, kemilaunya itu loh, Ma. Ini itu berlian asli.
1: Ya ampun, indah sekali.
0: Ambil saja, bisa dicicil sampai 12 kali. Sebentar ya, Bu. Saya terima telepon dulu. Halo? Hah? Kenapa, Mas? Malam minggu besok? Di mana? Oh, ya. Jadi aku mau dijemput jam berapa? Oke deh. Baik. Jam 6:30 aku siap ya, Mas. Jadi bagaimana nih? Mama Doni mau ambil yang mana? Satu set sekalian saja. Ya? Bisa dipakai buat acara malam minggu besok kan?
1: Bu Titin tahu aja.
0: Mama Doni ini naif banget sih. Orang rumah kita berhadapan, saya pasti tahulah orang-orang yang sering bertamu di rumah Mama Doni.
1: Bu Titin
0: terutama. Yang itu tuh, yang pakai mobil Mercy.
1: Saya jadi malu, Bu Titin.
0: Bu Titin, jangan ngember kemana-mana ya. Saya malu. Saya pulang dulu ya.
1: Iya, Bu Titin.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Mas Maulana selalu mendadak kalau ngajak pergi. Jadi pontang-panting cari bajunya. Doni kok belum bangun ya? Katanya mau kuliah pagi.
1: Don? Doni? Bangun sayang. Don? Katanya mau kuliah pagi. Don? Bangun nak.
0: Kok sepi sih? Gak dikunci?

0: Terima kasih, dokter. Doni, Doni. Kenapa jadi begini, Don? Mama tuh gak nyangka. Ternyata kamu suka nyapu. Mama itu kurang apa, toh, sama kamu? Kok kamu menyakiti dirimu dengan narkoba?
1: Selamat sore, Tante. Bagaimana keadaan Mas Doni, Tante?
0: Ajeng. Sepertinya dia masih lemas.
1: Memangnya Mas Doni sakit apa, Tante?
0: Dia overdosis, Jeng.
1: Hah? Overdosis? Masa sih, Tante?
0: Ajeng, sini, sini, Jeng. Masa sih kamu gak tahu kalau Doni suka nyabu? Kamu kan deket sama dia.
1: Saya memang deket sama Mas Doni, Tante. Tapi saya gak pernah lihat dia nyabu. Cuma...
0: Cuma apa, Jeng?
1: Cuma akhir-akhir ini dia kelihatan gelisah, cemas, Tante.
0: Oh ya? Kok Mama gak ngelihat kalau Doni gelisah? Dia ada masalah apa? Selama ini Mama merasa gak pernah mengecewakan dia, loh.
1: Saya gak tahu, Tante. Mas Doni gak pernah cerita apa-apa ke saya.
0: Doni itu anak Tante satu-satunya. Sekarang keadaan dia begitu, Tante benar-benar kecewa. Tante shock.
1: Maaf, Tante. Mungkin ada yang lebih penting dari sekedar sedih dan kecewa, Tante.
0: Maksud kamu?
1: Maaf, Tante. Bukan saya menggurui, tapi menurut saya, Tante perlu cari tahu apa yang menjadi pemicu Mas Doni menggunakan narkoba, Tante.
0: Jeng, Tante pesan, biarlah keadaan Doni ini yang tahu cukup kamu dan Tante, ya. Kabar ini jangan sampai kemana-mana.
1: Baiklah, Tante.
0: Begini loh, Bu Titin. Sebenarnya sudah 3 bulan ini saya sudah kawin siri sama Mas Maulana.
2: Ini kan berita bagus. Lah kenapa mesti main rahasia segala?
0: Harus rahasia. Sebab Mas Maulana kan masih punya istri. Bilangnya lagi proses cerai gitu. Karena Mas Maulana ngebet ingin istri lagi, makanya dia ngajak saya kawin siri. Tapi dia wanti-wanti pernikahan siri kami ini jangan sampai diketahui masyarakat. Maklum toh, Bu Titin, dia kan orang penting.
3: Ma,
0: Doni?
3: Jadi benar kata teman-teman Doni di kampus, Ma. Mama selama ini jadi istri simpanan pejabat. Ma,
0: kamu dengar semua, Nak?
4: Kalau gitu, Mama Doni, saya pulang dulu ya.
3: Doni kecewa sama Mama.
0: Dengar dulu, Don.
3: Enggak, Ma. Doni sering dengar Mama gosipin ibunya Ajeng. Ngata-ngatain yang jelek-jelek,
0: Don.
3: Dan ternyata Mama sendiri yang tidak menjaga martabat.
0: Tapi bagaimana dengan hidupmu? Kamu rusak hidupmu dengan narkoba.
3: Mama benar. Aku minta maaf. Aku khilaf. Aku pakai narkoba karena kalut, bingung, putus asa.
0: Kalut karena apa? Putus asa kenapa?
3: Karena Mama.
0: Mama?
3: Mama sering pergi tidak pulang. Dan ternyata Mama hidup bersama dengan Om Maulana. Padahal hanya Mama yang selama ini aku miliki, Ma. Mama satu-satunya orang tuaku yang aku harapkan dapat menjadi sandaran hidupku, Ma.
0: Maafkan Mama. Maafkan Mama, sayang.
1: Bu, mamanya Mas Doni tadi dapat surat panggilan dari KPK.
5: KPK? KPK kan yang ngurusin korupsi. Apa hubungannya dengan Mama Doni?
1: Mas Doni itu cerita ke aku, Bu. Ternyata selama ini mamanya Mas Doni itu jadi istri-istrinya Pak Maulana, Bu. Nah, Pak Pak Maulana itu sekarang sedang tersangkut korupsi, Bu. Ditahan di KPK. Dan biasanya KPK itu akan memanggil orang-orang yang diduga menerima aliran dana atau kekayaan dari tersangka korupsi, Bu. Ini akan menjadi berita besar loh, Bu. Bukan sekedar kasus korupsinya, tapi dari kasus korupsi itu jadi terungkap juga skandal kawin siri Pak Maulana dengan mamanya Mas Doni, Bu. Padahal Pak Maulana kan selama ini dikenal sebagai pejabat yang bersih, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, Bu.
5: Aku sih tidak kaget kalau Maulana tersangkut korupsi, bahkan dengan skandal perempuan.
1: Kok ibu bilang begitu? Kayak ibu kenal Pak Maulana saja.
5: Sudahlah Ajeng, ayo kamu bantu ibu menumbuk kencur ini.
1: Iya, Bu. Loh, ibu mau kemana? Kok terburu-buru?
6: Kamu tunggu rumah dulu ya, ibu mau keluar sebentar.

0: ini aku diam. 10 tahun aku pegang teguh rahasia. Tapi kini aku tidak yakin semua akan aman-aman saja. Aku tak menyangka aku akan sering melihatmu di tempat tinggal baruku di komplek ini. Sebenarnya lah hatiku menjerit sakit karena mataku melihat kamu menjalin asmara dengan perempuan yang tak lain adalah tetangga dekatku. Tapi aku harus diam karena menggugat pun menurutku tak ada gunanya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kabar Mas Farid Maulana. Tapi kemana aku harus cari tahu ya? Ah iya, Doni. Aku ke tempat Doni. Tapi Doni ada enggak ya? Permisi. Permisi.
1: Ya, sebentar.
2: Loh, Bu Farid, ada apa, Bu?
0: Aduh, bingung aku. Aku harus ngomong apa ini?
2: Nah, Bu Farid ada apa? Kok sepertinya bingung? Maaf, Bu Farid. Sebenarnya saya sedang buru-buru mau pergi.
0: Ya sudah, lain waktu saja.
2: Tapi kalau penting gak apa-apa, Bu. Silakan masuk dulu, Bu Farid.
0: Iya, terima kasih, Doni. Doni, kok sepi? Mamanya kemana?
2: Bu, mama sedang ke rumah sakit.
0: Oh ya?
2: Iya, ini saya juga mau ke rumah sakit sebenarnya.
0: Loh, siapa yang sakit?
2: Aduh, bagaimana ya saya harus cerita sama Bu Farid? Tapi Bu Farid tentu sudah dengar kabar tentang mama kan?
0: Iya.
2: Sebenarnya saya barusan dapat telepon dari mama.
0: Oh ya?
2: Kalau teman mama sakit kritis, Bu. Sekarang ada di ICU.
0: Maksud kamu teman mama itu?
2: Iya, Bu. Om Maulana pingsan di KPK. Katanya sih sakit jantung. Halo, Ma. Kenapa, Ma? Hah? Om Maulana meninggal.
3: Demikian tadi, Teater Angkasa RRI Yogyakarta telah menyajikan sandiwara radio dengan judul Menuai Badai, naskah karya Aditi Pratiwi. Dengan para pelaku, Cahya Ningtyas, Ratih Kwo, Gusti Junasa Putri, Agatha Erna, Andika Yoga Saputra. Teknik dan montase, Ferry Nugraha. Sutradara, Proborini. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini. Tadi baru saja Anda mendengarkan drama radio berjudul Menuai Badai. Dan sekarang saatnya Anda masuk ke segmen berikutnya ya, pendengar, mengenai ngobras, ngobrol, obrolan komunitas ya. Dan di malam ini kita bahas soal komunitas bahasa Inggris yuk, karena kebetulan kan kalau ngomongin bahasa Inggris itu kan bahasa global ya, bahasa yang dibutuhkan baik itu di dunia pendidikan, kemudian juga di dunia karir apalagi, terus juga dengan Anda bisa berbahasa Inggris itu membuka lebih banyak pintu-pintu, baik itu Anda jadi lebih mudah untuk mengakses informasi juga, karena kan banyak yang tersedia dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini ada 3 komunitas bahasa Inggris yang bisa dibilang populer ya di apa namanya, untuk meningkatkan kemampuan speaking terutama. Yang pertama ada BritZone, yang mana BritZone ini adalah salah satu komunitas bahasa Inggris daring tertua dan paling aktif di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2003, BritZone secara rutin mengadakan sesi online yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berbicara bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada Toastmasters. Kalau Toastmasters ini adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbicara di depan umum. Didirikan oleh Dr. Ralph C. Smedley di California, Amerika Serikat pada tahun 1924, Toastmasters kini memiliki ribuan klub di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yang ketiga, English Discord Server. English adalah sebuah server aplikasi Discord dengan lebih dari 900 ribu anggota dari berbagai penjuru dunia. Sesuai namanya, English bertujuan membantu anggotanya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dalam lingkungan yang ramah dan inklusif. Server ini juga ternyata menyediakan berbagai kanal dan klub diskusi untuk semua level pendengar. Jadi bisa disesuaikan ya, kalau Anda tingkat pemula bisa bergabung di yang pemula, atau di tingkat lanjut bisa gabung di channel lanjut gitu. Jadi itu tadi ada 3 komunitas, ada yang daring ya, ada yang daring, ada yang luring. Sepertinya Toastmasters ini luring sih, tapi belum tahu lebih lanjut infonya, coba nanti saya cari tahu ya. Soalnya dia kan fokusnya lebih ke public speaking. Nah, jadinya bisa jadi dia lebih ke apa namanya, lebih ke luring gitu loh, daripada daring. Sejauh ini kalau informasinya yang saya dapetin sih ada yang hybrid ya, hybrid meeting. Berarti kalau hybrid itu ada hybrid, ada offline, luring atau online juga ada. Nah, ini bisa cari lebih lanjut ya pendengar, kalau Anda penasaran mau ikut gabung di komunitas bahasa Inggris untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda juga, boleh ya dicari infonya dari 3 komunitas bahasa Inggris ini, yang mana yang sekiranya paling cocok untuk Anda masuki, atau yang Anda suka stylenya komunitas yang ini deh daripada yang ini. Nah, itu kan perlu Anda cari tahu lebih lanjut ya. Jadi tadi yang pertama ada BritZone, kemudian Toastmasters dan English. Kalau yang English ini adalah Discord server, jadi Anda bisa menemukannya di aplikasi Discord. Oke, itu tadi informasinya soal 3 komunitas bahasa Inggris ya, untuk meningkatkan kemampuan speaking dan atasi rasa grogi. Nanti habis ini masih ada informasi soal komunitas bahasa Inggris lagi, tapi ini kali ini kita ke daerah Pontianak sih, ini ada English Club Pontianak. Di Nunukan ada English Club nggak ya? Kalau saya rasa sih harusnya ada ya, minimal tingkat ekstrakurikuler sekolah lah. Kalau ada yang tahu komunitas English di Nunukan, boleh banget dikasih tahu ke kita ya, bisa di WhatsApp aja di 0811531945. Biar kita sama-sama tahu di Nunukan ada berapa sih English Club di Nunukan, siapa tahu nanti kan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Oke, pendengar, Kalau gitu kita santai dulu, kita nikmati lagu dari Peter Pan, Bintang di Surga.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.
1: Pro 1.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, di mana siaran kami bisa didengarkan via terestrial ya. Untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian untuk Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di 92,7 MHz. Selain itu siaran kami juga bisa didengarkan via streaming, baik melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital ya pendengar. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal komunitas bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris di tengah perkembangan era globalisasi dan digitalisasi dinilai semakin penting untuk menunjang kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja. Hal tersebut disampaikan anggota komunitas English Club Pontianak, Syarifah Wardatul Fitri atau IP dan Siti Fenisha Indah Putri atau UTI saat menjadi narasumber dalam siaran English Corner. Nah, menurut Ipeh, pesatnya arus informasi membuat kemampuan bahasa Inggris tidak lagi sekedar menjadi keterampilan tambahan. Penguasaan bahasa Inggris dasar diperlukan untuk mengakses berbagai informasi, literatur, hingga jurnal yang berkaitan dengan pekerjaan dan pengembangan diri. Sementara itu, UTI menilai keterbatasan kemampuan bahasa Inggris dapat menjadi salah satu hambatan bagi seseorang yang ingin mengembangkan karir hingga ke tingkat global. Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan ketika seseorang ingin memperluas kesempatan dan terus berkembang. Dalam siaran tersebut, kedua anggota English Club Pontianak juga membagikan sejumlah kosakata yang dapat digunakan dalam percakapan di dunia kerja. Beberapa di antaranya yaitu follow up untuk menindaklanjuti pekerjaan, kemudian expectation untuk menyelaraskan harapan atau target, kemudian prioritize task untuk memprioritaskan tugas, serta enhance productivity untuk meningkatkan produktivitas kerja. IP juga mengajak masyarakat untuk tidak takut mulai menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keberanian untuk mencoba menjadi salah satu langkah penting dalam proses belajar dan membangun growth mindset.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Jawa Tengah, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Jadi untuk sekarang Anda bisa mempersiapkan dulu ya, mau request lagu pop apa untuk malam ini bisa dipersiapkan dulu sebelum nanti kami mulai segmen Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar.

Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara, sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah vis lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara. Pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan malam ini edisi hari Selasa 22 September 2026. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di 0811531145. Bisa melalui WhatsApp chat atau voice note, atau bisa juga SMS dan telepon ya pendengar. Ditunggu.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Anda masih di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nah, di malam hari ini untuk Anda yang mau gabung boleh ya di 0811-5311-945. Dan untuk Ruang Rindu sendiri ini hadir setiap hari pendengar pada pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Nah, biasanya nanti di hari Rabu itu ada siaran siaran Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Biasanya akan kami hadirkan setiap hari Rabu. Dan di hari-hari biasa Anda silakan kalau mau gabung di Ruang Rindu episode hari ini boleh langsung aja menghubungi kami di 0811-5311-945. Bisa lewat WhatsApp chat, kemudian voice note WhatsApp, atau mungkin lewat SMS dan juga telepon ya pendengar, sekali lagi di 0811-5311-945.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bernadia masuk nominasi artis solo wanita pop terbaik AMI Awards 2026. Melansir dari laman Instagram Anugerah Musik Indonesia Awards, penyanyi solo Bernadia berhasil masuk dalam jajaran nominasi kategori artis solo wanita pop terbaik pada ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Pengakuan bergengsi ini diraih berkat keberhasilan karya lagu miliknya yang berjudul Rabun Jauh. Karya tersebut lahir dari proyek musik bertajuk Semoga Hanya di Mimpi yang sukses menyita perhatian pendengar tanah air. Pencapaian ini menempatkan Bernadia bersandingan dengan sederet solois wanita kenamaan Indonesia. Dalam persaingan kategori ini, Bernadia bakal berhadapan dengan penyanyi berbakat Ghea Indrawari. Selain itu, nama musisi Idgitaf juga turut menjadi kompetitor kuat dalam perebutan piala bergengsi tersebut. Persaingan makin kompetitif dengan hadirnya Leodra yang dikenal lewat karakter vokal dan karya-karyanya yang kuat. Tak ketinggalan, Mahalini ikut melengkapi daftar nominator usai mencetak berbagai lagu hits di industri musik. Kategori artis solo wanita pop terbaik selalu menjadi salah satu nominasi paling bergengsi yang disorot publik. Kehadiran deretan nama besar ini membuktikan pesatnya perkembangan serta kualitas musik pop Indonesia saat ini. Malam penganugerahan diprediksi akan berlangsung meriah sekaligus menjadi panggung apresiasi bagi seluruh nominator. Publik kini menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan membawa pulang trofi AMI Awards tahun ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inilah lagu atau penghujung ya dari segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Lagu dari Ada Band ini akan menutup segmen Ruang Rindu pada edisi malam hari ini, tapi tenang aja, Anda masih bisa gabung di Ruang Rindu selanjutnya, yaitu pada hari Rabu. Itu tidak bisa bergabung ya, kalau di hari Rabu itu relay Pro 1 Jakarta karena akan diadakan Ruang Rindu Nasional. Anda bisa bergabung, berinteraksi, merequest lagu di hari Kamis ya, Ruang Rindu edisi hari Kamis, pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan hingga di segmen ini. Tapi tenang, masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen budaya yang masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.
1: Ayo kita siapkan diri dan keluarga kita untuk menghadapi bencana dengan memiliki rencana evakuasi yang jelas, seperti mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul, serta tas siaga bencana yang lengkap dengan barang-barang penting seperti air minum, makanan ringan, dan obat-obatan, sehingga kita dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan saat bencana terjadi. Caranya, buat rencana evakuasi dan komunikasikan dengan keluarga, siapkan tas siaga bencana dengan barang-barang penting, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, serta pantau informasi cuaca dan peringatan bencana. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko saat bencana terjadi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Rumpusai.
3: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
4: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
3: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
5: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sepatik itu rame, bukan besar, Jusabarnya.
2: Daya itu perlu diperkuat. Mungkin juga ada dari pemerintah pusat, ada perhatian gitu.

0: adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah, dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir. Sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara keturunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah, kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, ya. Dan dia dilaksanakan dengan cara-cara Islami. Gitu.
0: Selain tempat pelaksanaan upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah. Itu dimakan nanti dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu bali kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya nanti. Dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa, dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan, setelah itu bercebur ke rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri, biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
0: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara Bejiu Safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
1: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya, itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat itu kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka nunggu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

upacara Beju Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Beju Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini edisi Selasa 22 September 2026. Untuk informasi budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda, kali ini mengenal gasing, permainan tradisional Nusantara yang syarat nilai budaya. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang telah lama dikenal masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dan syarat akan nilai budaya. Sebagai bagian dari budaya, keberadaan tradisi permainan gasing tercatat dalam data warisan budaya tak benda Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya menetapkan gasing Kepri dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2016. Selain itu, data resmi warisan budaya tak benda mencatat gasing terenang dari Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan pada 2021, serta gasing Kutai dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ditetapkan pada 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa gasing berkembang dalam beragam tradisi masyarakat di Nusantara. Berikut fakta-fakta lainnya mengenai perkembangan mainan gasing di Indonesia. Yang pertama, permainan yang berkembang di berbagai daerah. Gasing tidak memiliki satu bentuk yang berlaku di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengembangkan bentuk dan cara memainkan gasing sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, dibuat dengan teknik tradisional. Gasing tradisional umumnya dibuat dengan memperhatikan bentuk dan keseimbangan agar dapat berputar. Dalam proses pembuatannya, keterampilan pengrajin menjadi bagian penting karena bentuk gasing akan mempengaruhi cara benda tersebut bergerak ketika dimainkan. Yang ketiga, membutuhkan ketangkasan dan keseimbangan. Untuk membuat gasing berputar dengan baik, pemain perlu menguasai teknik melilitkan tali, menentukan kekuatan tarikan, serta mengatur arah ketika melepaskan gasing. Karakter permainan seperti ini membuat gasing membutuhkan koordinasi gerak dan ketelitian. Yang keempat, aturan permainan bisa berbeda. Keragaman gasing juga terlihat dari aturan permainan yang berkembang di masing-masing daerah. Pada begasing terenang misalnya, dikenal permainan tradisional berupa adu uri untuk menentukan urutan pemain dan mangkak atau memangkah. Dalam perkembangannya, permainan tersebut mulai memiliki aturan yang lebih terukur dan sistematis. Yang kelima, menjadi ruang interaksi masyarakat. Data warisan budaya tak benda mencatat, pada masa lalu masyarakat membuat gasing menjelang kegiatan membuka lahan untuk berladang. Selain sebagai hiburan, aktivitas tersebut juga dikaitkan dengan latihan otot lengan agar tidak mudah lelah saat bekerja. Yang keenam, mengandung nilai filosofis. Permainan tradisional juga dapat menjadi sarana mengenalkan ketekunan, konsentrasi, kemampuan mengikuti aturan, serta interaksi dengan orang lain. Namun pemaknaan filosofis gasing dapat berbeda ya sesuai dengan tradisi dan masyarakat pendukungnya. Dan poin terakhir, menjaga gasing berarti menjaga warisan budaya. Pelestarian gasing dapat dilakukan melalui pengenalan di sekolah, festival budaya, komunitas permainan tradisional, hingga dokumentasi digital. Cara tersebut dapat membantu memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda di tengah semakin beragamnya pilihan hiburan berbasis teknologi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Upacara adat Rumah Kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah Kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi Rumah Kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara Rumah Kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaya yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Renungan. Setiap hari, ibu selalu menyediakan kami sarapan dan makan malam. Suatu malam, ibu menghidangkan masakan sayur lodeh dan telur dadar yang gosong di depan meja ayah. Saat itu saya menunggu apa reaksi ayah dari sajian ibu. Ternyata yang dilakukan ayah adalah menyantap makanan yang disajikan sambil tersenyum pada ibu dan menanyakan kegiatanku di sekolah. Saya tidak ingat apa yang dikatakan ayah malam itu, tetapi saya melihatnya menikmati telur dadar buatan ibu yang gosong itu. Ketika saya beranjak dari meja makan malam itu, saya mendengar ibu meminta maaf pada ayah karena telur dadar yang gosong itu. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah apa yang ayah katakan. "Sayang, jangan khawatir. Aku suka telur dadar yang gosong." Sebelum tidur, saya pergi untuk memberikan ucapan selamat tidur pada ayah. Saya pun bertanya pada ayah, "Apakah ayah benar-benar menyukai telur dadar gosong?" Ayah kemudian memeluk saya erat dengan kedua lengan yang kekar dan berkata, "Nak, ibumu sudah bekerja keras sepanjang hari ini, dan dia benar-benar lelah. Jadi dengan memakan telur dadar gosong, tidak akan menyakiti siapapun." Lalu ayah melanjutkan, "Kamu tahu, hidup itu penuh dengan hal-hal dan orang-orang yang tidak sempurna. Dan ayah juga bukanlah orang yang terbaik dalam segala hal. Tahukah kamu, nak? Yang menyakiti hati seseorang itu adalah kata-kata kasar." Saya, Mimin Muslimin, sampai jumpa.
1: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik akibat meninggalkan sholat 5 waktu yang akan disampaikan oleh Ustadz Anna Mazari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Postat, langsung saja postat.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yihibbu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman lisa'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah tetapkan kita di dalam nikmat dan juga di dalam hidayahnya Dinul Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita dan kita bisa kembali melanjutkan kewajiban, melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Bada al-Islamu ghoriban. Islam dulu bermula dalam keadaan asing. Ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan syariat Islam. Pada saat itu, syariat Islam dianggap sebagai syariat yang asing. Tidak dikenal apa itu sholat, tidak dikenal apa itu puasa, tidak dikenal apa itu zakat, tidak dikenal apa itu syariat-syariat Islam yang lain. Badal Islam ghoriban. Islam dulu bermula dengan keadaan asing. Wasayaudu ghoriban kama bada'a. Dan nanti Islam di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Kembali syariatnya tidak dikenal. Syariat Islam tidak lagi banyak yang mengerti dan memahami. Termasuk saat ini yang sudah relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita muslim yang sudah tidak lagi memahami tentang syariat Islam. Banyak dari kita umat Islam yang tidak memahami seutuhnya tentang Islamnya. Dan faktanya, banyak dari kita sekarang umat Islam yang belum menegakkan sholat lima waktu atau tidak menegakkan sholat lima waktu. Ini menjadi bukti bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a, ini betul-betul terjadi. Islam dulu asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Syariatnya tidak dikenal, syariatnya tidak diketahui, dan pasti tidak diamalkan, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya sekarang ini terlihat dari bagaimana kita menegakkan sholat lima waktu. Banyak dari kita umat Islam yang sekarang ini belum dan tidak menegakkan sholat lima waktu. Padahal sholat lima waktu adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita, aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Dalam surat Al-Baqarah 43. Jelas Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Di dalam ayat lain surat An-Nisa ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Ya, kita memukuta kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Di dalam Al-Baqarah 43 Allah jelas memerintahkan aqimus shalah, tegakkan salat. Di dalam surat An-Nisa 103 Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya 'alal mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Ini merupakan dalil perintah kewajiban menegakkan salat 5 waktu. Nah, begitu juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan petunjuk kepada kita jelas. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang kita sebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, bersyahadat, menyaksikan betul, meyakini betul bahwa tidak ada sesembahan illallah, melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Yang keempat, wa shaum ramadan. Yang kelima, hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi dari ayat Al-Qur'an sudah jelas Allah memerintahkan kepada kita aqimus shalah, tegakkan salat. Kemudian Allah juga menegaskan lagi innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta, surat An-Nisa 103. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara qauliyah, Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu rukunnya ada 5 dan termasuk di dalamnya adalah iqamis shalah, menegakkan salat 5 waktu. Ini merupakan dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah wajib bagi kita umat Islam. Nah, inilah yang harus kita mengerti dan harus kita fahami. Nah, sedangkan fenomenanya di akhir zaman sekarang ini, di zaman yang sudah memasuki akhir saat ini, sangat benar apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bada al-islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam dulu asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Banyak orang yang gak ngerti, banyak orang yang tidak faham tentang syariat Islam, dan pastinya banyak orang yang tidak mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita coba fahami bagaimana akibat, ya, akibat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Akibat dari kita ketika kita tidak menegakkan perintah salat 5 waktu. Tujuannya untuk apa? Kita memahami itu. Tujuannya adalah supaya kita betul-betul faham bahwa salat 5 waktu adalah hukumnya wajib dan harus ditegakkan. Nah, di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, di dalam hadis, Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita beberapa akibat bagi kita ketika kita tidak menegakkan sholat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan hal itu kepada kita, memahamkan hal itu kepada kita, agar kita mengerti, memahami tentang wajibnya sholat lima waktu. Karena terkadang banyak sekali dari kita umat Islam yang lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya tidak wajib, tetapi meninggalkan perintah Allah menegakkan sholat lima waktu yang hukumnya adalah wajib. Kita sebagai manusia terkadang masih beralasan dengan capek, masih beralasan dengan sibuk, masih beralasan dengan tidak sempat untuk menegakkan sholat lima waktu. Nah, maka kali ini kita coba untuk memahami apa saja akibat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya, akibat bagi kita ketika kita tidak menegakkan sholat lima waktu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa khalafa mim ba'dihim khalfun adu'us salah wattaba'us sahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wa khalafa mim ba'dihim khalfun, nanti akan ada generasi generasi generasi yang menggantikan generasi sebelumnya, manusia-manusia di akhir zaman, yang mana mereka itu adu'us shalah, mereka menyia-nyiakan terhadap sholatnya. Kemudian yang kedua, wattaba'us shahawat, mereka mengikuti terhadap syahwatnya, meninggalkan sholat lima waktu, menyia-nyiakan sholat lima waktu, dan wattaba'us shahawat, cenderung mengikuti terhadap syahwatnya. Padahal syahwat itu innan nafsa la'ammaratun bisu'in, syahwat itu akan cenderung mendorong kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bersifat maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad memberikan petunjuk kepada kita, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, jangan kamu mengikuti syahwat, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena fayudhillaka an sabilillah, kamu akan tersesat jauh dari jalannya Allah. Nah, tapi di akhir zaman nanti akan ada segolongan kaum yang mana mereka itu adu'us sholah, mereka meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan wattaba'us shahawat, mereka mengikuti syahwat, meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan mengikuti syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fasaufa yalqawna ghayya, maka mereka akan menjumpai kebinasaan. Ini yang kita takutkan. Akibat pertama, ketika kita meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan terus mengikuti syahwat kita, maka Allah katakan fasaufa yalqawna ghayya, kita akan binasa. Ini yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita punya rasa takut untuk meninggalkan sholat lima waktu. Karena ketika kita terus menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat, maka kita tidak akan selamat dari kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Maryam ayat yang ke-59 tadi, fasaufa yalqauna ghayya. Akibat kedua adalah kita tidak akan selamat dari celaka di dunia dan di akhirat. Senada dan serupa dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya. Surat Al-Ma'un, surat yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat itu. Yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salat mereka. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Wailun itu celaka dalam kehidupan dunia. Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, taat, menegakkan salat lima waktu, menegakkan, menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, beriman, bertakwa, beramal soleh, maka Allah bilang fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, saya akan berikan dia kehidupan-kehidupan yang baik. Tapi sebaliknya, ketika tidak menegakkan sholat lima waktu, Allah bilang fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat itu, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholat mereka, tidak menegakkan sholat lima waktu, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celaka dalam kehidupan dunia. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Allah, dia tidak taat, terus dalam kemaksiatannya, adu'us shalah tadi, menyia-nyiakan sholat, kemudian wattaba'u syahwat, selalu mengikuti syahwatnya, maka Allah akan berikan ma'isyatan zunka, kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Wailun adalah bagaimana Allah tidak memberikan kehidupan yang baik kepadanya di dunia. Celaka. Kemudian wailun yang kedua adalah di akhirat. Wail itu adalah salah satu nama jurang di dalam neraka. Maka akibatnya wailul neraka, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dalam kehidupan dunia diberikan ma'isatan dzunka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, tidak diberikan kehidupan-kehidupan yang baik. Kemudian di akhiratnya wailun, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Nah, ini akibat yang Allah tunjukkan kepada kita, yang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat-Nya. Yang pertama tadi itu binasa ketika kita tidak menegakkan salat lima waktu, kemudian celaka. Ya, fasaufa yalqauna ghayya, kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, senada ayat ini. Kebinasaan dan celaka dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ta'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi kita agar kita bisa menegakkan sholat lima waktu kita. Ingat bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Kita pasti akan mati. Dan setelah mati, tentu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. bersama dengan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Allah menyampaikan kepada kita dalam surat An-Nisa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita dalam surat An-Nisa 142 bahwa orang-orang yang sholat lima waktunya itu bolong-bolong atau dipilah dan dipilih saja mana yang dia sempat dia kerjakan, mana yang tidak dia sempat dia tidak kerjakan, maka itu akan menjadi golongannya orang-orang munafik. Ini akibatnya. Dalam surat An-Nisa 142 Allah memberikan petunjuk kepada kita, innal munafikin yukhadi'unallah. Orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tapi nanti Allah yang akan menipu kepada mereka di akhirat. Ditunjukkan pahala-pahala kebaikan mereka yang harusnya mereka dapatkan, tapi Allah tidak berikan. Karena kenapa? Mereka riya ketika melaksanakan ibadah. Dalam lanjutan ayat ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirinya orang munafik itu adalah ketika mereka berdiri sholat, maka qamu kusala, mereka dengan malas. Orang munafik itu cirinya adalah malas sholat. Dia memilih sholat mana yang dia kerjakan. Dia pilih mana sholat yang tidak dikerjakan. Yang ketika dia sempat dia kerjakan, yang tidak dia tidak kerjakan. Padahal seluruh sholat lima waktu itu hukumnya adalah kewajiban. Tetapi orang-orang munafik, dia pilih sholatnya. Oh ini banyak yang menyaksikan saya, maka saya sholat. Maka di lanjutan ayat itu, yura'unan nas, mereka itu tujuannya sholat adalah untuk riya, supaya dilihat, dinilai baik oleh orang lain. Walayadkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah ingat kepada Allah dalam sholatnya itu melainkan sedikit saja. Nah ini bukti bahwa cirinya orang-orang munafik itu adalah masih memilih-milih sholat lima waktunya. Maka ketika kita sholat kita masih bolong-bolong atau sholat kita masih nanti kalau kita sempat, mungkin ada sifat munafik dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Nah, ini akibat bagi kita ketika kita tidak menegakkan sholat lima waktu. Nah kemudian apa sih sebenarnya ketika kita ini menjadi mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang munafik? Nah, dalam lanjutan ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya Allah mengatakan bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di dasarnya jurang api neraka paling dasar. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dasarnya jahanam dengan bersama-sama. A'udzubillah min dzalik. Jadi sifat munafik itu tidak hanya sekedar predikat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ancamannya tadi. Fid darkil asfali minan nar. Di dalam jurang api neraka yang paling dasar. Nah, itu yang ketiga. Selain celaka binasa tadi, kita juga dapat hukum nas predikat munafik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang memberikan predikat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa 143. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i memberikan petunjuk kepada kita yang keempat akibatnya. Kita tidak akan selamat dari sifat kafir. Kalau dalam surat An-Nisa 143, 142 tadi itu Allah mengatakan kita tidak selamat dari sifat munafik ketika kita memilih-milih sholat lima waktu yang

0: kita, maka bisa jadi kita masuk dalam golongan ini. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat lima waktu, maka hukumnya dia telah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menakutkan. Maka mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita agar kita bisa menegakkan salat lima waktu. Dan ancaman yang kelima bagi kita ketika kita tidak menegakkan salat lima waktu adalah tentu adalah siksa di dalam neraka. Di dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-42-43, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Masalakakum fi syaqor. Apa yang menjadikan kalian itu bisa masuk ke dalam neraka? Neraka syaqor. Maka mereka, orang-orang ahli neraka, mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak mengerjakan sholat, maka kami masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin mari kita tegakkan salat lima waktu kita. Kita fahami betul tentang syariat Islam. Karena salat inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan, ketika di dunia kita tidak menegakkan sholat lima waktu, ketika kita di dunia menyia-nyiakan sholat lima waktu, apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sama-sama kita berusaha bagaimana kita memahami tentang syariat Islam secara utuh, dan kita tegakkan syariat Islam, terutama menegakkan salat lima waktu dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan terkait tentang akibat meninggalkan sholat lima waktu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: ketibaan kapal Pantokrator dari Parepare tujuan Tununtaka. Setelah itu kami coba membuntuti dalam suatu mobil minibus. Situ di rumah makan ditemukanlah ada 5 orang.
1: Sari berita, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan berangkatkan 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke negara Malaysia. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Rabu tanggal 23 September 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026. Disepakati turun menjadi 1,76 triliun dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan, Ramsah.

penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
1: Pada

0: sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan berangkatkan 5 pekerja migran Indonesia ilegal ke negara Malaysia. Delita melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, satu orang tersangka N, laki-laki, berhasil diamankan dikarenakan ingin melakukan tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO tujuan Malaysia. Tersangka N sudah 4 kali melakukan kegiatan tersebut. Hal ini menjadi perhatian bagi BP3MI Kalimantan Utara. Ia juga menyampaikan N ingin menyeberangkan 5 korban pekerja migran Indonesia. Namun dengan kesigapan petugas BP3MI dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara, maka 5 orang tersebut berhasil diamankan.
5: Yang selama ini kami BP3MI Kalimantan Utara bersama dengan Polda Kalimantan Utara bersinergi, berkolaborasi dalam hal pekerja migran Indonesia ataupun pencegahan pekerja migran Indonesia. Ini salah satu wujud kolaborasi yang kami laksanakan, bahwa awalnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa diduga akan ada pemberangkatan melalui jalur yang tidak resmi. Kemudian kita bersama-sama mendalami ada ketibaan kapal pantokrator dari Parepare tujuan Tununtaka. Setelah itu kami coba membuntuti dalam suatu mobil minibus. Situ di rumah makan ditemukanlah ada 5 orang, 3 dewasa, satu anak di bawah umur, kemudian satu remaja.
4: Ia menjelaskan 5 korban TPPO ini ingin berangkat bekerja melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural yang difasilitasi oleh tersangka N yang sudah berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara.
5: Yang tadi saya sampaikan bahwa inisial N ini yang sudah 4 kalinya melakukan perbuatan melawan hukum, yang 1, 2, dan 3 dijalaninya menjalani proses penjara, kemudian ini yang 4 kali tadi, 4 kali. Kemudian setelah lakukan pendalaman oleh penyidik yang sementara ini sedang melakukan pengembangan terkait dengan siapa-siapa yang ada ataupun yang memfasilitasi.
4: Lanjut ia sampaikan bahwa penyidik Polda Kalimantan Utara melakukan koordinasi dan melaporkan hal ini kepada Pubinter Publikasi Internasional. Mengingat yang merekrut para pekerja migran Indonesia secara non-prosedural berada di Malaysia, kemudian akan menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO, karena tidak menutup kemungkinan yang merekrut ini adalah warga negara Indonesia sewaktu-waktu bisa kembali ke Indonesia. Dalita Reri melaporkan.
3: Sementara itu, mendengar, 5 orang pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berhasil diselamatkan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerjasama di Treskir Polda Kalimantan Utara. Delita kembali menurunkan laporannya.
4: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan menjelaskan, Dit Reskrimum Polda Kalimantan Utara telah menyerahkan 5 orang calon pekerja migran Indonesia bermasalah kepada BP3MI Kalimantan Utara. Hal tersebut berhasil dicegah untuk berangkat keluar bekerja tujuan Malaysia melalui jalur non-prosedural. 5 orang tersebut diduga telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
6: Tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan pekerja migran yang kemarin di hari Jumat tanggal 18 September ini sudah dilakukan pendalaman sebelumnya berdasarkan informasi bahwa diduga akan ada sekelompok orang yang akan bekerja melalui jalur non-prosedural yang akan diberangkatkan ke negara tujuan penempatan ke Malaysia. Ini hasil koordinasi teman-teman dari Polda dan BP3MI.
4: Ia mengatakan bahwa rombongan tersebut berada di sebuah rumah makan Jalan Ujang Fatima, Kelurahan Nunukan Barat. Ditemukan 3 orang dewasa, 1 orang balita, dan 1 orang remaja. Berdasarkan informasi yang diterima oleh S, rencana keberangkatan ke Malaysia melalui Sungai Ular, Kecamatan Simanggaris, tanpa dokumen.
6: Dilakukan pendalaman oleh teman-teman dari Polda. Setelah dilakukan pendalaman, kemudian ditemukan satu nama, inisial N. Inisial N ini bukan pertama kali melakukan kegiatan ini. Sudah 3 kali dia masuk ke penjara dengan perbuatan yang sama, inisial N. Ini menarik tentunya.
4: Ia menambahkan jika tersangka N bukan pertama kali melakukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Sudah pernah mengalami di tahun sebelumnya dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Kemudian dihukum lagi dengan hukuman yang sama dan dihukum lagi. Dan kali ini 4 kalinya berhasil ditangkap ketika ingin melakukan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran melalui jalur yang tidak resmi atau non-prosedural. Delita Riri melaporkan.
3: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pelampung bekas rumput laut yang selama ini menjadi sampah di laut kini bisa diolah menjadi plastik cacah dan bernilai ekonomi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Nunukan mendorong pembudidaya rumput laut mengumpulkan pelampung plastik yang sudah tidak digunakan. Hal ini menjadi perhatian mengingat sampah plastik di wilayah pesisir Nunukan saat ini semakin sulit dikendalikan. Kepala Bidang Persampahan DLH Nunukan Irfan Ahmad mengatakan, selain mencemari laut, pelampung bekas tersebut sebenarnya masih bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomi.
8: Kalau sudah dibuang ke laut, masuk pasir, masuk lumpur, setengah mati. Saya kan kadang pernah saya turun kerja bakti, Bu, narik satu botol saja itu setengah mati. Kalau sudah banyak, terkubur sama lumpur, kita tarik setengah mati, diangkat volumenya berat karena ketemu pasir, ketemu ini, itu kan pengaruh. Tapi kalau sudah terkumpul dari atas, tidak dibuang, sangat enak. Nah, enak, sisa langsung diangkut.
7: Irfan juga mengingatkan sampah plastik yang terus berada di laut dapat terurai menjadi mikroplastik. Hal ini dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan laut termasuk kawasan yang menjadi lokasi budidaya rumput laut.
8: Itu berarti sudah mengurangi, membantu sudah untuk lingkungan, pencemaran di lingkungan nanti terhadap mikroplastiknya apa sebabnya pembudidayanya, membantu kembali sama diri pembudidaya kan, membantu mereka juga hasil produk. Rumput lautnya pun juga tidak tercemar juga jadinya ke depannya karena kita tidak tahu sumber-sumber daripada mikroplastik ini apakah bisa berpengaruh terhadap pembudidaya dan hasilnya juga nantinya.
7: Irfan menambahkan saat ini sudah tersedia bank sampah berskala besar yang dapat mengolah sampah plastik menjadi plastik cacah. Untuk itu pelampung bekas rumput laut dinilai lebih bermanfaat jika dikumpulkan daripada dibuang ke laut. Salma Amin melaporkan.
3: Di informasi yang berbeda pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan membuka ruang bagi warga untuk melakukan sanggahan atau perbaikan data jika merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmadin, memberikan solusi praktis bagi masyarakat. BPS bersama kementerian terkait membuka ruang bagi warga untuk melakukan sanggahan atau perbaikan data jika merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Berdasarkan penjelasan Iskandar, saat ini terdapat 3 kanal resmi yang bisa dimanfaatkan oleh warga Nunukan untuk melakukan pemutakhiran dan sanggahan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN. Yang pertama, melalui aplikasi Cek Bansos, warga dapat mengecek status Bansos untuk melihat kesesuaian data, mengajukan usulan baru, hingga memanfaatkan fitur sanggah apabila mendapat data yang tidak akurat. Yang kedua, melalui operator desa atau CMG dan dinas sosial. Bagi warga yang mengalami kendala secara digital, pemutakhiran data bisa dilakukan secara offline. Warga dapat mendatangi operator desa atau CMG setempat atau bisa langsung berkunjung ke dinas sosial. Dan yang ketiga, melalui kanal resmi BPS. Mulai bulan Agustus 2026, BPS turut membuka kanal khusus untuk cek DTSN di kantor BPS. Warga dapat datang langsung ke kantor BPS untuk melakukan pemutakhiran atau mengajukan sanggahan data, terutama warga yang merasa posisinya bukan desil 7, melainkan di desil 5.
10: Bisa nyanggah juga, bisa ngusulkan juga. Di sini, Cek Bansos. Yang kedua, bisa melalui operator desa, operator CNG. Jadi kita bisa datang ke desa, di desa itu ada namanya operator CNG atau ke Dinsos. Pak, saya merasa kurang tepat desil saya mau nyanggah. Boleh, Pak. Itu salah satu memutahirkan tadi itu. Nah, mulai Agustus, BPS juga buat kanal untuk membantu Agustus 2026. Bagaimana bisa dimutahirkan juga. Kami ada namanya Cek DTC.
9: Iskandar mengingatkan, proses pemutakhiran data DTSN dirilis secara berkala setiap 3 bulan sekali. Hasil sanggahan atau perbaikan data yang diajukan oleh masyarakat diperkirakan baru akan keluar pada bulan Desember 2026 mendatang. Selain itu, warga juga diimbau untuk bersabar karena setiap usulan atau sanggahan yang masuk belum tentu langsung disetujui sesuai keinginan pemohon. Dikarenakan volume data yang sangat besar dan harus melalui verifikasi ketat berdasarkan 41 variabel penilaian kesejahteraan seperti luas rumah, kepemilikan aset, hingga rekening listrik. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya terkait Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan menjamin kerahasiaan identitas bagi pengguna dan pecandu narkoba yang ingin menjalani rehabilitasi. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
11: BNN membuka kesempatan bagi pengguna maupun pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan masyarakat dari ketergantungan narkoba. Hal ini seperti disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
12: Saya mengharapkan masyarakat Kabupaten Nunukan yang sudah menggunakan narkoba atau sebagai pengguna narkoba maupun pecandu narkoba, saya harapkan untuk dapat direhabilitasi. Jangan takut, kami akan tetap merahasiakan jati diri saudara, identitas saudara, maupun penggunaan saudara.
11: Anton mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan identitas selama menjalani proses rehabilitasi. BNN Nunukan mendorong pengguna mendapatkan bantuan untuk memulihkan diri dari ketergantungan narkoba. Menurutnya, keterlibatan pengguna dalam rehabilitasi dapat membantu pemerintah memulihkan masyarakat pecandu narkoba. BNN juga memastikan pengguna yang datang untuk mendapatkan rehabilitasi tidak perlu takut menjalani proses tersebut.
12: Dengan hadirnya kami, dengan hadirnya pengguna, setidaknya dapat membantu program daripada pemerintah dalam konsep keterpulihan masyarakat pecandu narkoba. Hadirlah di BNN, kita akan tetap menjaga rahasia dan tidak akan dipidana.
11: BNN Nunukan berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera datang untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat terlepas dari ketergantungan narkoba.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Layanan psikolog sosial kini hadir di RSUD Nunukan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan psikologis maupun sosial. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan psikolog sosial sebagai bagian upaya memperluas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran layanan ini dapat membantu masyarakat untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan psikologis maupun sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Layanan psikolog sosial tersebut menjadi salah satu pengembangan pelayanan di RSUD Nunukan. Masyarakat kini tidak hanya mendapatkan penanganan dari sisi kesehatan fisik, tetapi juga dapat memperoleh dukungan terhadap kondisi psikologis dan sosial. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunemangkau mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan psikolog sosial untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait kondisi psikologis maupun kejiwaan. Melalui konsultasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan jenis penanganan medis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
14: Jadi kita ada layanan psikolog yang baru per bulan ini, saya rekrut tenaga psikolog yang mumpuni untuk melayani masyarakat tentang keluhan-keluhan yang menyangkut tentang psikolognya, kejiwaan.
13: Dia menambahkan, layanan psikolog sosial berfokus pada konsultasi dan diskusi mengenai berbagai persoalan psikologis yang dialami masyarakat. Setiap permasalahan yang disampaikan akan dibahas untuk menentukan jenis penanganan atau pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
14: Tetapi bukan psikiatri yang berbeda. Ya, psikolog ini adalah psikolog sosial yang bisa berdiskusi tentang penyakit-penyakit psikologi.
13: Untuk mendukung layanan psikolog sosial, RSUD Nunukan juga telah menyiapkan tenaga psikolog yang kompeten. Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tanggal atau tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun. Residivis jaringan tindak pidana perdagangan orang berinisial N berhasil diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara saat akan berangkatkan 5 pekerja migran Indonesia ilegal ke negara Malaysia. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88

0: biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TAC

0: tapi tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
2: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
3: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
3: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
0: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
3: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
3: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
3: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
3: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
4: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
3: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
0: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa Mbak, supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan update cuaca yang langsung akan disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Publik Indonesia Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar, dimanapun Anda berada di ujung telepon, kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, Pak Rimanto, silakan update cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 23 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara kisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 72 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 14 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik Pak Rimanto, terima kasih informasinya, sukses selalu, selamat bertugas.
1: Sukses selalu, selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi update langsung dari BMKG terkait tentang kondisi cuaca hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Hai pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Damai Tapi Gersang yang dipopulerkan oleh The Kinamons, kemudian menyusul Derby Gelora Asmara. Selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Hai, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku bupati.